0: Yohan Siwono Plim Kobabso. Rompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
2: Sebalik Bangko Pesatu Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sahabat Budaya masih di seputar Bercerita Pagi ya, masih bersama Nesri juga di pagi hari ini di pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga Sahabat Budaya, di cuaca sekarang nih banyak ya Sahabat Budaya yang dorang tuh mengalami flu, batuk gitu ya Sahabat Budaya. Dorang juga tahu kalau batuk kan merupakan salah satu keluhan yang memang cukup sering dialami ya Sahabat Budaya, apalagi tuh orang tubuh yang memang ada terkena serangan flu gitu ya Sahabat Budaya, atau mengalami iritasi di torampe tenggorokan. Jadi selain torang mengkonsumsi obat sesuai kebutuhan, ternyata ada beberapa obat-obat alami ya, rempah-rempah yang mudah ditemukan di rumah, ini bisa dimanfaatkan sebagai minuman hangat untuk membantu meredakan torang pe rasa tidak nyaman Sahabat Budaya. Dan juga salah satu rempah yang sering digunakan yaitu jahe, atau orang bilang guraka Sahabat Budaya, karena guraka ini tuh mengandung senyawa yang punya sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Jadi minuman guraka ini Sahabat Budaya, apalagi kalau guraka hangat, bisa memberikan rasa nyaman di torampe tenggorokan dan membantu ya menghangatkan torampe tubuh, terutama ketika torang batuk disertai dengan gejala pilek Sahabat Budaya. Jadi selain guraka, kayu manis, cengkeh, kuning juga dikenal punya berbagai senyawa alami yang berpotensi membantu mengurangi peradangan. Jadi rempah-rempah ini juga digunakan sebagai campuran minuman hangat ya Sahabat Budaya. Namun penggunaan juga Sahabat Budaya tetap perlu orang sesuaikan dengan kondisi tubuh dan tidak konsumsi secara berlebihan Sahabat Budaya. Jadi ada juga bawang putih Sahabat Budaya yang bisa torang pakai juga ya, karena ini menjadi salah satu pilihan karena mengandung senyawa alisilin ya yang punya sifat antimikroba. Sementara itu kalau lada hitam dan kapulaga Sahabat Budaya bisa juga ya, ini tuh bisa digunakan sebagai tambahan dalam minuman atau masakan. Jadi kalau torang pakai penggunaan rempah sebagai pendamping, bisa membantu membuat torang punya tenggorokan terasa lebih nyaman, terutama jika kalau torang konsumsi dalam bentuk minuman hangat Sahabat Budaya. Dan juga Sahabat Budaya perlu diketahui juga buat Sahabat Budaya nih, rempah-rempah itu tidak secara otomatis bisa menyembuhkan semua jenis batuk ya. Jika kalau memang Sahabat Budaya coba batuk dalam waktu yang lama ya, berlangsung lama, semakin parah, sampai kalau ada yang kayak sesak napas, sampai demam tinggi, atau bisa sampai dorong batuk darah, itu sebaiknya harus langsung berkonsultasi dengan dokter ya, atau tenaga kesehatan Sahabat Budaya. Nah itu ya Sahabat Budaya, mengenal rempah-rempah yang mampu bisa meredakan batuk Sahabat Budaya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Sahabat Budaya di pagi hari ini ya. Sri juga masih menemani dengan beragam informasi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: Baik, sama Budaya, cerita satu malam dari Melinda di pagi hari ini ya, sama Budaya. Dan sama Budaya, kuliner Indonesia dominasi hidangan pendamping Asia Tenggara, sama Budaya. Jadi di kuliner Indonesia kembali mendapat perhatian melalui daftar hidangan pendamping ya, sama Budaya terbaik Asia Tenggara. Dan juga sama Budaya ini ada salah satu yang termasuk juga ya, ada Perkedel sama Budaya. Dia tuh menempati posisi teratas dengan skor 4,3, disusul dengan juga Tempe Mendoan dengan nilai 4,2. Nah, capaian ini sama Budaya memperlihatkan kalau sejumlah hidangan Nusantara itu tuh punya penilaian tinggi dalam daftar kuliner kawasan. Jadi sama Budaya, Perkedel ini sebagai hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara. Dan juga sama Budaya, hidangan berbahan dasar kentang ini memperoleh skor 4,3 berdasarkan penilaian audiens ya, sama Budaya. Dan juga Perkedel itu juga dikenal sebagai sajian pendamping yang kerap dihadirkan juga ya, sama Budaya, atau bisa dimakan dengan soto ayam dan juga berbagai menu Nusantara. Kalau Tempe Mendoan, dia tuh berada di posisi berikutnya dengan skor 4,2 ya, dalam daftar hidangan ya pendamping Asia Tenggara. Makanan khas Banyumas ini sama Budaya dibuat dari tempe tipis, terus dilempakkan dengan adonan berbumbu, kemudian digoreng singkat ya. Teknik pengolahan ini juga menghasilkan bagian luar yang sedikit renyah dengan tekstur lembut di bagian dalam. Jadi selain Perkedel dan Tempe Mendoan, ada 3 hidangan Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar tersebut ya. Ada nasi kuning, ada sambal, tempe goreng, masing-masing memperoleh skor 4,1 dari penilaian ya, sama Budaya. Keberadaan 5 hidangan Indonesia ini sama Budaya memperlihatkan kalau beragam karakter rasa dalam sajian pendamping khas Nusantara, sama Budaya. Tentunya nasi kuning juga dikenal sebagai hidangan berbahan dasar beras yang dimasak menggunakan kuning, sama Budaya. Ada juga rempah-rempah pilihan ya. Jadi sajian ini sering menjadi bagian penting berbagai perayaan sekaligus pendamping untuk beragam lauk tradisional Indonesia. Kehadiran dalam daftar menunjukkan kalau makanan berbasis nasi juga mendapat perhatian dalam pemeringkatan kuliner kawasan ya. Ada sambal juga menghadirkan karakter berbeda melalui perpaduan ricah rempah, bahan tambahan sesuai daerah masing-masing. Beragam jenis sambal berkembang di Indonesia dengan tingkat kepedasan serta komposisi bumbu yang berbeda juga. Sementara itu, sama Budaya, untuk tempe goreng menjadi hidangan sederhana yang punya keterkaitan kuat ya dengan keseharian masyarakat Indonesia. Jadi tempe ini sama Budaya memang sebagai bahan pangan fermentasi kedelai, bisa diolah dengan berbagai teknik dan juga bumbu sesuai dengan selera. Dan itulah sama Budaya informasi di pagi hari ini ya, kuliner Indonesia dominasi hidangan pendamping Asia Tenggara, sama Budaya.
1: 95,1 FM Rombaternari, suara Budaya Kiraha.

Ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
2: Sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi,
1: iya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu, keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih. Lutin sinoma malen maka tonon nene. Seling lut tanuan manusia suni aja line malai iang nahan sup ne. Ni sayang lut ni tanuan ne bantu sini model do haku. Jadi ani dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lai muda terus tabat talona ko tahalin dia. Nani dia tu kita lihat eh nomli kita halin dia. Malai luam nomal lapi tahalin dia. Luga talia lepa atau ada nio. Oh, ni maleo artinya lo maka tamu tadi na itu maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asole tisne itu tin sipna maya pumis lai lide, tepode, tali lo kekel, lo ina powo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur, hibur siang berduka. Kalian, sejarah tapi open di dasar.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhum Mam Tetes ya. Almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencenel malonga, sehingga lalu sa kalau ada rezeki bisa dari anak noda bantu sih, karena mungkin dia ada penel utang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga dia menurut keputusan dia untuk meringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik karena lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo dua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat piutang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi Hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

Exato.

0: 95.1 Ternate Suara Budaya Kiraha Sama Budaya di pukul 9.59 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah PTB dulu dari Ruang Dengar Sama Budaya di pagi hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari pagi ya sampai dengan sekarang. Selanjutnya juga Sama Budaya nanti ditemani oleh Kak Fajar ya, Sama Budaya dari jam 11 sampai di jam 6 sore. Mewakili bertugas di pagi hari ini saya Sri Anugrah, teknik studio ada Bung Izar Taramata Bea. Sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo
1: 95.1 FM Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Geraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Geraha.
3: Yo, maso, Carlota.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Rokompa Ternate, Suara Budaya Kiaraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sahabat Dunia dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Sahabat Dunia semua di edisi pada siang hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, masih bertemang Sahabat Dunia semua dengan pilihan informasi-informasi dan tentunya ragam pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk bertemang Sahabat Dunia semua. Di edisi kali ini Sahabat Dunia bersama dengan Fajar ada pilihan lagu-lagu, tapi sebelum terang lanjut dengan lagu-lagu, terang mau kasih ingat Sahabat Dunia semua yang ada beraktivitas di luar sana, jangan lupa ya untuk selalu menggunakan sunscreen untuk jadi perlindung dari paparan sinar UVA dan UVB yang akan Sahabat Dunia hadapi di perjalanan nanti ya, untuk mencari makan siang. Apalagi sudah di pukul 11 ya, pastinya sudah jam-jam torang untuk mencari makan siang. Pilih makan siang yang cocok, yang sesuai dengan Sahabat Dunia konsumsi dan juga sesuai dengan Sahabat Dunia kebutuhan, supaya nantinya ketika makan siang ya, torang pe kondisi semua dapat terkendali, aman selalu Sahabat Dunia. Jadi untuk Sahabat Dunia jangan dulu ganti frekuensi. Tetap dengar torang di perempatan dari Ternate, suara budaya kira.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat Udaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan untuk informasi kabar Kiraha di edisi siang hari ini. Kabar Kiraha sahabat Udaya terus hadirkan dari laman informasi lokal di mana Aji Ternate gelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang. Puluhan lilin menyala di pelataran landmark Kota Ternate Rabu 23 September 2026 malam. Nyala lilin ini menjadi simbol solidaritas jurnalis Ternate bagi 5 jurnalis Jakarta yang belum ditemukan. Kelima jurnalis tersebut dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Hingga aksi berlangsung, proses pencarian terhadap mereka masih terus dilakukan. Aksi solidaritas digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Ternate bersama dengan sejumlah jurnalis. Dalam suasana malam, para jurnalis menyampaikan pesan solidaritas sebelum melakukan atau menggelar doa bersama. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengatakan bahwa aksi tersebut menjadi bentuk empati dan solidaritas sesama jurnalis. Menurutnya, 5 jurnalis tersebut hilang ketika menjalankan tugas jurnalistik dalam situasi bencana. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Wamenham dorong pelibatan adat kelola warisan dunia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham, Mugianto, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat penting untuk melindungi serta mengelola situs warisan dunia secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat adat diperlukan untuk memastikan hak pengetahuan dan praktik tradisional tetap terlindungi dalam pengelolaan situs warisan dunia. Panel tahun ini mengangkat tentang tema Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Indigenous People Right and Engagement, di mana diskusi tersebut berfokus pada hubungan perlindungan warisan dunia dengan pemenuhan hak masyarakat adat. Mugianto menyebut bahwa masyarakat hukum adat memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya dan alam. Menurutnya, pengetahuan serta praktik masyarakat adat turut mendukung upaya konservasi dan perlestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sampai informasi dari laman nasional barusan sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di edisi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Sahabat budaya, tepat di pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat siang sahabat dunia, terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiara pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di laman dari laman lokal sahabat dunia, di mana Dinkes Ternate evaluasi program Kusta, temuan kasus yang masih tinggi. Dinas Kesehatan Kota Ternate kembali mengevaluasi pelaksanaan program Kusta di seluruh puskesmas selama 2 hari terakhir. Evaluasi berlangsung dari 22 hingga 23 September 2026 di Meeting Room Grand Majang Hotel Ternate. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Fatia Suma. Kegiatan menghadirkan senior konsultan TA sekaligus program manager NLR Indonesia, Dr. Teki Budiawan, MPH. Peserta terdiri atas Kepala Seksi dan Wasor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Hadir pula Kepala Puskesmas, penanggung jawab program Kusta, dan juga perwakilan Perhimpunan Makuhida. Dr. Fatia Suma mengatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil berbagai kegiatan penanggulangan Kusta, di mana pertemuan tersebut juga membahas hambatan, solusi, wawasan, serta penguatan komitmen petugas dalam menangani Kusta. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Komisi 5 meminta Kemenhub untuk memperkuat keamanan dan keselamatan modal transportasi. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memperkuat keselamatan dan keamanan seluruh modal transportasi. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus di Jakarta Rabu 23 September 2026. Ia menekankan pelaksanaan rem cek yang mana khususnya pada kapal harus dilakukan secara menyeluruh, di mana pihaknya menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak sekedar menjadi formalitas administratif. Kemudian anggaran Kemenhub yang diminta untuk difokuskan untuk mendukung aspek keselamatan dan keamanan transportasi, di mana seluruh direktorat jenderal didesak untuk memperkuat pengawasan melalui remcek yang benar-benar memastikan kelayakan modal transportasi sebelum beroperasi. Sahabat Duit, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat siang sahabat dunia dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program Ampet Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, masih berteman sahabat dunia semua dalam ragam program siaran menarik di siang hari ini. Di pukul 13 waktu Indonesia Timur, terang masih hadirkan pilihan lagu-lagu untuk berteman sahabat dunia semua. Tapi sebelum lanjut, sahabat dunia terang kasih ingat dunia semua, ya mungkin di siang hari ini sehabis makan siang dan mungkin sementara mau siap-siap nanti mau balik lagi di kantor. Sahabat dunia mau beraktivitas lagi, mau lanjut bekerja lagi yang hari ini, Toron juga tara lupa untuk kasih ingat sahabat budaya ini mengenai persiapan yang harus Ngoni bawa sahabat budaya. Apalagi kalau misalnya Ngoni di siang hari yang terik dan panas ini mungkin perjalanannya agak jauh sahabat budaya, jangan lupa untuk selalu punya bekal air minum, karena memang sekarang minum itu penting, bukan cuma masalah kasih hilang aus atau mau kasih basah tenggorokan, tapi memang konsumsi air putih itu sangat dibutuhkan oleh torong pe badan. Torong pe tubuh itu sangat perlu yang namanya asupan air putih. Selain dari menjaga tubuh agar tetap ada kandungan airnya, tetap bisa ada minum sahabat budaya biar tenggorokan tidak kering, tapi juga konsumsi air putih yang cukup ini bisa membantu jaga torong pe fokus ketika torong beraktivitas di siang hari. Apalagi sahabat budaya mungkin punya banyak kegiatan atau masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan di siang hari nanti di kantor. Nah, ini harus banyak untuk jaga kondisi atau juga asupan air putih supaya tentunya asupan air putihnya sahabat budaya selalu terpenuhi dengan baik. Masih berteman sahabat budaya semua di edisi siang hari ini ada Taufik Konoras dengan Fomaku Gua Salah. Lagunya siap terang hadirkan untuk sahabat budaya tentunya di Pro 4 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teater Perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Badan Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di

0: lagi.
1: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
0: Iya. Saya juga enggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah. Ada revisi lagi.
1: Luar biasa.
0: Wah, luar biasa.
1: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
0: Mangkenye. Ternyata ayah ambil playernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Iya, betul. Iya,
0: suara saya kenapa menggema ya?
1: Ah, di sini aman-aman aja.
0: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
0: Oh, ya,
1: perubahan musim ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
0: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak. Perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Po ya, hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya, betul sekali. Dengan
0: karena tadinya ada gambar saya di flyernya, misalnya dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
1: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya, Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya enggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
0: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa nih itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mik nggih. Kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan gak ya?
2: Iya.
1: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
2: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
1: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita...
2: tanggal 9 September kemarin.
1: Betul, berbarengan dengan hari radio nih, Kemi.
2: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
1: disini gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya nih.
2: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
1: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe 2 ini khususnya, silahkan Mami.
2: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat. Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
1: Oh, gitu. Inan, ina ya. Oke, ina.
2: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu pertiwi. Jadi, ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi, kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu, kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyok? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
1: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
2: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
1: Jadi perempuan Sasak.
2: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin atau jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya. Katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
1: Antusias
2: untuk orderannya
1: gitu ya.
2: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
1: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
2: gitu ya. Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
1: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
2: Betul.
1: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
2: Memang Desa Loyok udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
1: harus
2: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
2: Ya, betul.
1: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
2: bulan Juli
1: penentuannya yang, itu untuk tanggalnya itu?
2: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
2: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke, itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
2: Kemarin itu dua hari.
1: Oh dua hari, ya, dari dua hari. Tanggal?
2: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh tanggal 8 sampai 9, nah tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih?
2: Nah dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
1: Okay.
2: Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak.
1: Jadi, boleh, silakan, Mi.
2: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat, ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin. Oh, dalam bahasa Indonesianya apa nih? Kemudian?
2: Sambutan. Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
1: khasnya loyok itu.
2: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu makanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok, itu harus kita tabe lah, harus kita ngasih tahu dulu, apalagi ini masalah hadat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Nah,
2: seperti itu dia.
1: Rangkaiannya seperti perkenalan itu. Bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, supaya masyarakat lebih familiar, lebih tahu
2: gitu.
1: Kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
2: geben.
1: Dari, itu fungsinya apa nih?
2: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu, Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu, kan ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya enggak berani nanti salah filosofinya. Iya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat, budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Mm-hmm. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya.
2: Nah, gimana masuk?
1: Supaya seimbang.
2: Nah,
1: gitu,
2: supaya seimbang. Jadi betul, semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Ya, gitu. Jadi ya, itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
1: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, betul, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul muda kita itu tahu. Oh, kita punya anu nih, punya inan duwe ya, gitu kan, betul, ibaratnya kerajinan tangan ya, khas betul, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar ya. Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, King Beng. Iya,
2: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
1: Dari zaman kapan? Oh, mungkin ya, begitu mungkin ya dari kapan.
2: Nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu, betul, kan. Jadi itu
1: makam
2: yang
1: Parang dua tadi nih
2: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah ada.
2: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
1: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inan Duwe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, ya, barang pribadi ya, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, ya, yang namanya Inan Duwe ini. Ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inan Duwe itu apa gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan. Ya,
2: makanya
1: dan dari bambu ya, Mi-nya. Ya.
2: Jadi Inan Duwe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inan Duwe itu adalah hak kepunyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Oh, punya dari kami, nah, Ibu punya Pertiwi kami di Siku,
2: nah, betul,
1: ini
2: betul,
1: dia
2: nah,
1: begitu betul, ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, nah, berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya, sebutannya tadi geben.
2: Ya, geben.
1: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, Mi Arye. Yeah, yeah. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Yeah. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
2: Keben.
1: Ya. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Yeah, yeah, yeah. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Yeah, yeah. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip.
2: Multifungsi ya. Memang mirip ya.
1: Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
2: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten ya, kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
2: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
1: Betul, itu harapan semua orang pasti kan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul. Membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya.
2: Betul, betul,
1: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya, betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesan itu lebih dekat. Ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini.
2: Ya. Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya ya, atau sunatan misalnya ya. Kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, gramblek. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern
2: ya,
1: berarti ini
2: area. Jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
2: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
2: Oh ya, di Sikur masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo dari Titi Batu.
1: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan
2: jadi dekat,
1: juga
2: jadi
1: ya masuk ke
2: di
1: dalam.
2: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke, okay. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Okay. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu Mi, silakan.
2: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu suku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari, jadi saling menghargai.

0: Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan kayak ngobrol asik kan ya.
1: Enggak ini ya.
2: Ini ya. Enggak
1: tahu ada saya gitu, gitu ya.
0: Berasa berdua aja kayaknya.
1: Iya deh.
2: Omin kayaknya kita break dulu.
1: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya.
2: Tapi sebelum
1: Mataram, nomor yang bisa dihubungi berapa?
0: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
0: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya.
2: Di 0212 1 5 0 4 5 1 0.
1: Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1 1 2 4 9 2 8. Baik Kak, kita break dulu ya.
0: Oke.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming. Kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu kan, saya kenapa
3: timbuk pula ya. Kembali lagi saya. Gimana, ya, Cek Gung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitu lah. Udah di Mas Aram kepala bajunya apa ke apanya Lomboknya? Ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nova Bram.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mas Aram dulu ya, Po ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Persis selalu. Wow.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, namanya Lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe 2.
3: Gawe.
4: Gawe apalagi temanya. Gawe ya, gawe. Kok temanya gawe adat Inan, gawe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan gawe 2 ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam apa sih?
5: Daya ekonomi.
4: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
3: Betul, betul.
4: 100 dan kecil.
3: 100,
4: Cikgu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Gawe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja 3 pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Ya, Bonopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nova.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja barangkali.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tetua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini, untuk bukan hanya sekedar nasional tapi ke mancanegara juga.
3: Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi.
5: Ya apalagi ini kerajinan tangan, jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
3: turun temurun
5: gitu. Jadi itu juga apa, dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya
3: leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, dia dari makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya, jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir tidak kita lupain kan, karena kita tidak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia tidak
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul,
5: gitu,
3: mereka pagar kita
5: betul.
3: Supaya kita gak lompat pagar Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu Mpok.
2: Gimana? Baik, masih ada waktu nih Kak Oming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mpok.
2: Oke, silakan.
3: Ya.
2: Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Ome mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar sampai yang kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya, di atas 200 lah.
3: Oh, tergantung mungkin
5: ya, tergantung ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan ukirannya juga,
5: satu persatu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung, bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ
5: Di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order
3: dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini, yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube. Cek Gong di salam budaya Nusantara ke Oming, salam budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, silakan buat Jakarta, ya, buat Jakarta ya.
6: Di 02135045410.
2: Boleh ke WhatsApp,
6: boleh ke WhatsApp-nya kita di 08121129228.
3: Oke.
2: Belum ada, belum ada untuk Jakarta ke Oming. Oh,
3: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak, tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga, kan di sekolah kita juga diajarkan. Dulu kita diajarkan.
6: Zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman
2: dari kertas,
6: dari kertas yang itu loh, Kak.
2: Yang itu loh, Kak.
6: Kitanya dari kertasnya, dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan, SD gitu ya. Kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak jadi sebutin.
2: Iya. Jadi kita kan dari kilat-kilat kita diajar cara menganya.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa, setelah dewasa sebenarnya ya. Ya benar, ya benar, ya warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Apa itu ya? Belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerjain.
3: Sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Ya jadi dominan memang ya, budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah baik. Kreativitas.
2: Kalau Mi kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silahkan.
2: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ali Topan nih, Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan, gak lama nih nggak gabung?
7: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
7: Berbalik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
7: Berbalik.
2: Iya, benar. Iya, suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
3: Waduh. Terkendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol infokan doang ya.
3: Oh, oke.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita, silakan ya, mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya, jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu, jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya, untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan namanya pemuda, emang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Mbok, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya.
6: Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat bahagia, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po, sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Metro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
9: Untuk mantan terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami tentunya dalam program Torang Badangdut. Edisi sore hari ini sahabat budaya, Torang siap hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu dangdut yang siap menemani sahabat budaya beruang pendengar di sore hari ini. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung, boleh bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga bergabung di WhatsApp di 0853-9853-3951 sahabat budaya. Baik, yang bergabung Torang terima dulu. Selamat sore, selamat bergabung dengan Torang Badangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, dengan Pak Junaidi di Ambon.
0: Halo Pak Junaidi. Ini Bung Fajar, Pak Bung Junaidi.
1: Fajar, ayo.
0: Iya Pak Junaidi.
1: Rupanya jauh kah?
0: Kenapa? Kenapa Pak Junaidi?
1: Rupa jauh suara.
0: Oh iya, iya kah? Oke baik. Nanti kita coba cek lagi ya Pak Widi. Tapi ini suara saya terdengar boleh. Tidak Pak Junaidi?
1: Boleh.
0: Oke
1: boleh,
0: baik.
1: Boleh.
0: Baik, siap.
1: Oke. Siap. Coba Inul Daratista punya lagu.
0: Inul Daratista yang mana nih lagunya Pak Junaidi?
1: Salah satu sudah.
0: Salah satu, baik, siap. Salam silakan Pak Junaidi.
1: Terima kasih banyak, selalu diberkati ya. Bersama Peter juga ada Koama. Koama, Koai juga ya. Ada ketemu Wali Upin, selamat sore dan rapat ya. Ada Bung Otis di mana di Kaum Pisang Atus juga di Jelolo, Tuhan Joa Tahir juga di sana ya, Mama Indah, Mama Ika, Ibu Indah juga, Ibu Indah juga di semua di Terlatih Sementara ya, dapat salam Pak Jilai di Bunda El juga di Manado juga ada ya, juga ada Ibu Anggara ini juga, ada Ibu Farida juga, anak suruhnya ada seluruh juga ya, ada Pak Andi dan di Kebatam, lalu ke Purnama Sari juga di sana ya, selamat sore ya. Ada kita rumpanya Amrulahim di Kepta Negara juga sana, selamat sore dan harapan ya selalu ya. Semua sudah bersalam ya. Nah itu Fajar, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung sore hari ini. Baik, Torang terima penelpon selanjutnya. Kali ini Torang terima dulu sahabat budaya ya, dari telepon WhatsApp yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat sore, Sagu santai dengan lagu. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Baik, Ibu Farida, kabarnya bagaimana di Palu sana Ibu Farida?
2: Kabar baik-baik, cuaca cerah ya.
0: Ibu Farida sore
2: panasnya,
0: hari ini?
2: Panasnya di atas 25 derajat.
0: Iya, halo.
2: Ternate, bagaimana kabarnya di Ternate?
0: Ternate alhamdulillah terik, Ibu Farida. Sangat-sangat terik, panas banget Ternate hari ini.
2: Oh, berarti sama ya. Hari ini kalau di tempat Ibu Farida di atas 25. Kalau kemarin itu sampai 30 ya.
0: Waduh, berarti panas sekali ya Ibu Farida di Palu ya?
2: Panas sekali.
0: Iya. Baik. Sore hari
2: tapi
0: ini.
2: Tapi tetap bersyukur ya.
0: Betul.
2: Tetap bersyukur. Ya.
0: Betul. Ibu Farida, sore hari ini gabung mau request lagu dangdut apa nih Ibu Farida?
2: Dari Lamsari, dari Kilau Cinta.
0: Kilau Cinta dari
2: Lamsari.
0: Baik. Salam silakan. Kilau
2: Cinta. Iya, salamnya tadi dari Pak Junaidi barusan lewat ya. Salam sehat ya. Ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin. Ada siapa lagi? Ada Pak Yasin ya, ada Pak Nasron, Bintang Pertama dari Palu, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan ya. Ada Ibu Ustazah Ida, ada Bu Hartini, ya, ada Purnama Sari, ada Sari, ada Mbak Rani, Cigurit Jakarta, Ibu Ila, semuanya deh yang lagi pantau di acara. Acara apa tadi ya?
0: Torang Badangdut, Ibu Farida, Torang Badangdut.
2: Oh, lupa. Tadi kan tagline-nya gimana tadi, kirain diganti ya. Torang Badangdut, dangdut terang punya ya.
0: Betul sekali.
2: Salam sehat untuk semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik. Yang bertugas, lupa yang bertugas sama siapa ya?
0: Sama Fajar, Ibu Farida, Fajar.
2: Soalnya hari ini, di sore hari ini kurang ini ya, kurang fokus. Soalnya kepikiran sama ini ya, begitu terik matahari ya.
0: Siap Ibu Farida, aman Ibu Farida.
2: Ya, Bang Fajar ya, sama operatornya selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida sudah bergabung sore hari ini. Sahabat Ritorang, putar dulu dua lagu pilihan berikut ini di Torang Badangdut, dangdut orang punya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sahabat Duri masih dalam program Terang Badangdut. Masih ajak sahabat Duri yang mau bergabung, boleh langsung telepon di line telepon 0921-3126-518 atau juga bisa telepon di line telepon 0821-9526-695. Sahabat Budaya, baik, Torang terima dulu penelpon selanjutnya di sore hari ini. Torang Badangdut, selamat sore, dengan siapa dan di mana?
1: Iya.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Selamat sore, Abang.
0: Halo, selamat sore. Ini Bung siapa nih? Bung Andi kah? Suaranya agak kecil soalnya.
1: Iya, Bung Andi.
0: Oh iya.
1: Bang Fari.

0: Bung Andi ya. Sore hari ini mau request lagu apa Bung Andi?
1: Saya mau request Tanda Cinta dari Megizet.
0: Tanda Cinta. Baik, baik. Salam-salam silakan Bung Andi.
1: Selamat buat Bung Fajar dan selamat bahagia selalu di sana, panjang umur rezeki selalu dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika di Kaliabu kalau ingin mencari mentor. Salam sayang buat kamu Dika, semoga baik-baik saja di sana, sehat selalu bersama keluarga besarnya. Selalu dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat sahabat Kukuai, Bu Natalia, Bu Esterlita di Manado, selamat sehat selamat bahagia semuanya. Terima kasih Bung Fajar, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Bung Andi, selamat sore. Sahabat Budaya Toram juga masih hadirkan juga untuk requestan sore hari ini yang bergabung. Kali ini Toram baca dulu ya, yang ditelepon Toram tahan dulu sebentar karena ada juga yang bergabung dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Toram Badangdut, Dangdut Toram punya. Apa kabarnya Kakak Fajar? Alhamdulillah baik. Dari Dika di Taliabu, request lagu dari RV Karina, judulnya Harga Diri. Salam buat Bang Andi Cakrawinata, Bung Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Kakak Ayu Masohi, Ciguria, Mama Eba, Pak Abdul, Bang Abdul Rahim, dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat walafiat dari Dika buat Kakak Fajar. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Tarbadangdut dan Dota punya. Baik, sahabat Dudaya, dua requestan ini Torang terima dulu ya. Torang putarkan dulu, sahabat Dudaya. Ini lagunya yang pertama, sahabat Dudaya, untuk Nguni semua yang ada berdengar sore hari ini. Torang putar dulu lagu requestan dari Bung Andi dengan lagunya ada dari Megizet dengan judul lagu Tanda Cinta. Spesial untuk sahabat Dudaya tentunya masih di Torang Badangdut.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Puluhan tahun, warga Pulau Makian, Halmahera Selatan, menunggu akses jalan yang menghubungkan pemukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun budaya tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi karakteristik dari daerah kepulauan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 24 September 2026, bersama saya, Mokhtar Hasim, SPI MSI, Kepala Bepedorde Kota Ternate. Berita pertama, puluhan tahun warga Pulau Makian, Halmahera Selatan, menunggu akses jalan yang menghubungkan pemukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sherly Yuanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sebelum itu gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak.
2: Jadi puluhan tahun jalan lingkar Pulau Makian dinantikan masyarakat. Jalan yang diharapkan membuka akses antar kawasan permukiman, pertanian hingga pusat aktivitas warga selama ini belum sepenuhnya terwujud. Harapan itu kembali mencuat saat Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda turun langsung ke Pulau Makian Halmahera Selatan pada Rabu 23 September 2026. Sherly datang bersama PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar dan Kepala Inspektorat Maluku Utara Agus Rianto. Kehadiran rombongan pemerintah provinsi menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Kepala Desa Dauri Hasan Al-Hadad mengatakan, kunjungan kerja gubernur ke desanya menjadi peristiwa yang baru pertama kali terjadi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk.
1: Dalam ingatan saya, Provinsi Maluku Utara terbentuk sudah 22 tahun, baru kali ini ada kunjungan kerja gubernur di Desa Dauri. Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak. Jadi ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami masyarakat Dauri.
2: Hasan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di desa tersebut. Dari 175 rumah yang ada, masih terdapat 15 rumah yang dinilai belum layak huni. Usulan bantuan rumah layak huni, kata Hasan, bahkan telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten selama sekitar 8 tahun, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Selain perumahan, masyarakat juga membutuhkan akses jalan tani. Di belakang desa Dauri terdapat sekitar 18 km jalan tani. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah membuka sekitar 6 km. Namun masih terdapat ruas yang membutuhkan penanganan segera.
1: Ya, tapi ada 2 kilo yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masyarakat punya pelayanan di dalam hutan sana itu.
2: Menanggapi kebutuhan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda menyebut ruas jalan dari Peloli menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 km akan dikerjakan pada tahun 2027. Pembangunan ruas tersebut juga menghadapi kebutuhan sekitar 40 jembatan. Menurut Sherly, kebutuhan jembatan itu telah diusulkan masuk dalam program Jembatan Merah Putih yang dikerjakan TNI. Survei awal disebut telah dilakukan untuk menentukan jembatan yang menjadi prioritas. Sherly menegaskan, jembatan rusak akibat banjir akan menjadi salah satu prioritas penanganan. Bagi masyarakat Pulau Makian, rencana pembangunan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang terhadap akses jalan dan jembatan yang lebih layak. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun budaya tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi karakteristik dari daerah kepulauan. Berikut laporan Davi Baba.
3: Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi bagian dari karakteristik wilayah kepulauan. Peneliti Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun, Rahmi Ahmad, mengatakan Maluku Utara memiliki beragam potensi bencana termasuk gempa bumi. Karena itu, kesiapsiagaan perlu menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmi, masyarakat tidak perlu merasa khawatir berlebihan terhadap istilah megatrust atau potensi gempa besar. Yang lebih penting, kata dia, adalah memahami risiko dan mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Rahmi menjelaskan hingga saat ini para ahli belum dapat memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi. Namun pengetahuan tentang wilayah rawan gempa dan upaya mitigasi terus dikembangkan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan.
4: Masyarakat jangan terlalu apa begitu, ini bencana apa lagi nih, jenis barunya megatrust. Padahal itu cuma sebuah istilah yang dilebatkan pada ahli memberikan istilah bahwa akan terjadi sebuah guncangan besar. Tetapi saya lebih menekankan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita menyadari bersama bahwa kita orang ini hidup di dalam sangkarnya bahaya, Pak. Bencana, Pak, ya. Sebutlah bencana karena gempa itu cuma salah satu dari sejumlah, bahkan di dalam dokumen itu ada 13 bahkan atau 12 bahkan yang selalu hidup bersama kita di Maluku Utara ini. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita harus bagaimana-bagaimana, tetapi bikin bagaimana supaya kita harmoni bersama bencana yang bakal datang. Jadi jangan panik pada dengan istilah megatrust. Lebih baik kita sadari kehidupan kita hari-hari bahwa kita ini selalu siap siaga untuk menghadapi khususnya gempa ini yang tadi dibilang potensi itu selalu saja ada.
3: Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya tangguh bencana melalui edukasi, latihan, serta pemahaman terhadap langkah-langkah keselamatan. Hal senada disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Eriksana Yasa. Menurut Erik, sapaannya, masyarakat Maluku Utara perlu mengenali karakteristik wilayahnya, termasuk memahami langkah evakuasi mandiri, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
5: Pertama, untuk di daerah Maluku Utara, itu harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Apa sebabnya saya di sini tekankan evakuasi mandiri?

0: Erik menambahkan pelatihan dan simulasi secara berkala menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dengan memahami jalur evakuasi, mengenali tanda-tanda alam, serta membiasakan latihan bersama, masyarakat akan lebih siap dan tenang dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga diharapkan terus memperkuat edukasi kebencanaan agar budaya siap siaga semakin tumbuh di tengah masyarakat. Davi Baba melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Masyarakat Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah memprotes penangkapan 5 warga oleh Polda Maluku Utara Kamis 24 September 2026. Protes tersebut sempat diwarnai aksi saling serang antara warga dengan ratusan personil Brimob Polda Maluku Utara. 5 warga diamankan tim Resmob di Treskrimum Polda Maluku Utara atas dugaan pembakaran rumah warga Desa Sibenpopo. Mereka juga diduga terlibat kasus pembunuhan seorang warga Desa Sibenpopo yang terjadi April 2026 lalu. Warga memprotes karena dugaan pembunuhan warga Banemo berinisial AB alias Ali, 65 tahun, belum diungkap kepolisian sampai dengan saat ini. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Polisi Hadi Purwanto, membenarkan adanya protes masyarakat setelah penegakan hukum di Desa Banemo. Ia menyebut situasi telah kembali kondusif setelah sebelumnya sempat terjadi ketegangan. Hadi menghimbau masyarakat tidak terpancing atau terprovokasi dengan situasi yang berkembang. Ia mengatakan proses penyidikan masih akan dilakukan secara mendalam oleh tim gabungan di Treskrimum Polda Maluku Utara. Pertandingan sepak bola kelompok usia 12 zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir besok. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
2: Pertandingan sepak bola kelompok U12 zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir pada Jumat 25 September 2026. Ketua Panitia Rahmat Gailea mengatakan sebanyak 20 tim yang mengikuti kompetisi di zona 1 akan memperebut posisi 10 terbaik yang nantinya mewakili zona 1 itu sendiri. Selain itu, untuk zona 2 juga akan diikuti 20 tim yang dibagi ke dalam 5 grup. Dari hasil pertandingan tersebut ada 10 tim terbaik untuk mewakili zona 2. Selanjutnya keterwakilan zona 1 dan 2 akan kembali bertanding untuk merebut juara di Desa Falabi Sahaya, Kecamatan Mongoli Utara.
3: Dari 20 kesebelasan dibagi 50. Jadi ada 10 tim terbaik yang mewakili zona 1 di zona 2 itu di Falabi Sahaya.
2: Sementara pelaksanaan pertandingan di zona 2 masih menyesuaikan dengan kesiapan panitia setempat. Jika seluruh persiapan telah rampung, pertandingan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
3: Sampai final itu bulan Oktober, bulan depan ini. Nah, cuman finalnya nanti sampai selesai di tanggal berapa itu belum. Terus juga masih melihat jadi waktu yang pas. Intinya bulan Oktober sudah selesai.
2: Rahmat menyatakan pertandingan sepak bola U12 tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan bagi pesepak bola usia dini di Kepulauan Sula, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mohtar Hasim, Kepala BP2RD Kota Ternate bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknik Montase Dani Prayoga yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
2: Dalam Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Kiaraha. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa.
1: Suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat malam Subajong sahabat budaya. Terang kembali baku dapat lagi ya di Kiraha Malam ya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 24 September 2026. Terang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio dari Prayoga kawal sahabat budaya di Kiraha Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program terang hadirkan diawali Sekapur Sirih hadir sekarang ya hingga tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya harapan torang semoga sahabat budaya pe habar lahalah habato sahabat budaya pe keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia, selalu terhibur bersama proampa Ternate. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya di Sekapur Sirih, informasi dihadirkan maupun diretan lagu-lagu enak saya playkan untuk menemani maupun menghiasi ngoni peruang dengar sambil santai-santai maupun makan malam bersama keluarga di rumah.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.

0: Ternate Suara Budaya Kiraha Sahabat Budaya masih di Sekapur Siri. Tentunya siaran Pro Ampa Sahabat Budaya bisa dengarkan melalui 95,1 FM. Selain itu bisa juga ya Sahabat Budaya dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Buat Sahabat Budaya yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store Sahabat Budaya. Follow juga atau ikuti Torang P media sosial Facebook, Instagram maupun TikTok Pro Ampa Ternate. Sahabat Budaya, untuk umat muslimin maupun muslimah, torang informasikan kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.37 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Pro Ampa RRI Ternate.

Budaya Kiraha, sahabat budaya, waktu saya menunjukkan pukul 19.37 waktu Indonesia Timur. Saja orang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perompak kembali.
1: Yuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

Suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan muslimat orang sampaikan selamat menunaikan ibadah salat isya, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Sahabat budaya, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 19.51, Tora masih dalam program Sekapur Sirih. Tentunya lagu-lagu dari Maluku Utara maupun Indonesia Timur masih dihadirkan ya untuk menemani maupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada kesempatan malam hari ini.

Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.59. Orang sudah di penghujung program Sekapur Sirih ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 24 September 2026. Terima kasih Syukur Novu-Novu atas atensinya sahabat budaya. Selanjutnya orang bakal hadirkan program Bacarita Seputar Islam Basalam pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Subajo, sahabat budaya. Turang kembali baku dapa dalam program Ba Salam Ba Cerita seputar Islam kerja sama RRI Pro 4 Ternate dan Muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Untuk edisi siar hari Kamis tanggal 24 September 2026 bersama Atoh Ramalan dan Ba Salam, pada edisi kali ini torang hadirkan tema mengatasi tantangan remaja dalam bingkai Islam bersama dengan narasumber Bapak Kiai Haji Ahmad Dardiri MAG. Beliau adalah Rois Syuriah PCNU Kota Ternate, juga pengasuh Ponpes Darul Falah Ternate. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak Kiai?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik, dan sahabat budaya, untuk narasumber selanjutnya yaitu Ibu Nur Hayati Hasan SPDI MPDI. Beliau adalah Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU Maluku Utara, Guru MTS Negeri 1 Ternate, juga pemilik Yayasan Permata Nurul Firdaus. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan juga yang selalu setia mendampingi, saya menyapa Ibu Ramla ya, selaku Koordinator Acara Ba Salam dari Bidang Dakwah Muslimat NU Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu, sehat ya?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah. Alhamdulillah, Ibu selalu setia ya mendampingi para narasumber-narasumber hebat tentunya. Baik sahabat budaya, untuk yang ingin sharing maupun tanya-tanya boleh ya. Nantinya torang akan mengundang Ngoni yang ingin bertanya melalui telepon maupun WhatsApp. Ya sahabat budaya, untuk mengawali torang pe pertemuan atau pembahasan Ba Salam pada malam hari ini, terlebih dahulu torang dengarkan salawat berikut ini.

0: Sahabat budaya, torang sahabat dengar bersama selawat ya, semoga torang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk program basalam pada malam hari ini juga bernilai pahala ya, atau ibadah ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, tema yang torang bahas pada malam hari ini sekali lagi ya, yaitu mengatasi tantangan remaja dalam bingkai Islam. Jadi seperti yang torang tahu ya, di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, remaja muslim menghadapi beragam tantangan. Barangkali tantangan yang kompleks ya, mulai dari krisis identitas gitu kan, pengaruh lingkungan negatif hingga tekanan sosial dan ekonomi, serta masih banyak lagi ya berbagai tantangan lainnya. Torang akan ulas lebih lanjut mengenai hal ini dan bagaimana para narasumber kita juga menyikapi terkait hal tersebut. Terlebih dahulu ya, saya ke Pak Kiai Haji Ahmad Dardiri MAG untuk menyampaikan sedikit pengantar atau tanggapan mengenai dengan hal ini. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushda ma ba'd. Yang saya hormati di studio, kami sapa Ustazah Rumla, Ustazah Nuha, guru-guru saya, dan Abah Atoh selaku presenter pada malam Jumat kali ini di acara Basalam. Mudah-mudahan acara singkat ini bisa membawa manfaat, bisa menebarkan ilmu, wawasan untuk kita semuanya. Kita tentunya bersyukur kita masih bersua kembali di acara yang sama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Ketika saya mendengar tema tadi Bang Ato sampaikan tentang tantangan remaja ya, dalam masa kini itu memang berat. Dan ketika saya mendengar kalimat remaja atau pemuda, maka saya teringat dengan salah satu ungkapan fenomenal presiden pertama RI, Soekarno ya. Beliau pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Ini keyakinan beliau tentang pemuda, di mana pemuda remaja adalah aset termahal, aset berharga yang dimiliki oleh bangsa kita ini. Nah, sementara kita tahu bahwa akhir-akhir ini di era globalisasi, begitu berat tantangan, rintangan yang dihadapi oleh para remaja-remaja kita, khususnya remaja muslim. Nah, sebelum kita memberikan solusi cara menyelesaikan masalah tantangan yang dihadapi mereka, tentunya kita harus memahami akar masalahnya, tantangannya apa mereka. Paling tidak saya sampaikan dua hal ya dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, mereka menghadapi tantangan pengaruh negatif medsos, media sosial. Ini tantangan yang luar biasa bagi generasi-generasi muda. Terlebih lagi perkembangan dunia digital, dunia teknologi yang semakin pesat. Ada AI ya, kecerdasan buatan yang sepintas itu memang memudahkan, tapi di sisi lain juga banyak dampak negatif yang perlu diantisipasi oleh para remaja atau para generasi muda kita. Maka di sini ada juga Ustazah Nuha yang bergerak di bidang pendidikan, beliau juga ketua yayasan Nurul Firdaus ya Bu Nuha, tentunya sudah paham dinamika yang ada di anak-anak didik kita. Saya juga yang hari-hari di kampus memahami perkembangan mahasiswa ini memang agak sedikit apa ya, mengkhawatirkan. Karena dengan perkembangan teknologi, perkembangan medsos, minat literasi itu menurun, dan karakter anak-anak kita bukan lagi dibentuk oleh orang tuanya, oleh gurunya, tapi juga dibentuk oleh medsos ini yang bahaya. Sehingga wajar kalau anak-anak sekarang itu lebih susah nurutnya kepada guru orang tuanya, karena memang pengaruh itu. Kemudian yang kedua, tadi Bang Atos sempat menyindir ya, sempat menyinggung ada krisis identitas. Memang betul, kita Indonesia ini di wilayah timur dunia ini ya, punya adat ramah tamah, sopan santun, adab, tata krama, dan ini yang mulai tergerus oleh pengaruh global saya kira, sehingga degradasi moral terus terjadi. Kita bisa lihat beberapa kasus tawuran antar remaja, antar pemuda, antar kampung. Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi para akademisi, para pendidik, dan seluruh stakeholder yang ada. Bagaimana seorang tantangan pemuda ini bisa kita atasi? Karena ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, yang disampaikan wakila Asy-Syeikh Mustafa Al-Gulayen kalau tidak salah, itu beliau mengatakan begini, subhanul yaum rijalul ghad, ya. Jadi remaja sekarang, pemuda sekarang adalah pemimpin, leader tomorrow, pemimpin di masa yang akan datang. Inna fi aitikum amrul ummah, di tangan mereka lah urusan umat, urusan bangsa ini dipertaruhkan gitu. Kemudian wafi akdamikum hayatuha, dan di langkah-langkah mereka inilah kemajuan masa depan bangsa ini dipertaruhkan, diharapkan gitu. Kalau kita ingin melihat bagaimana gambaran Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan, gambaran Maluku Utara, kita bisa lihat remaja, karena remaja saat ini adalah miniatur pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian di samping tantangan, ada harapan lah, harapan positif bagi kita orang tua, bagi kita para pendidik, stakeholder yang ada, bahwa pemuda sekarang, kalau kita melihat tantangan yang begitu berat, maka harus dibekali, harus memiliki ilmu pengetahuan, terutama pemahaman terhadap agama yang mencukupi, yang mendalam. Kenapa? Karena dari situlah mereka tahu identitasnya sebagai seorang hamba, apa kewajiban seorang hamba gitu, supaya ada kendali, ada filter gitu. Sementara anak-anak kita saat ini mulai menjauh dari atau mulai malas belajar agama. Ini harapan kita, para remaja mau tidak mau harus dibekali dengan ilmu, ilmu-ilmu, terutama ilmu agama, agar mereka punya keyakinan, punya iman yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai dampak globalisasi yang ada. Kemudian harapan kita mereka nanti menjadi calon-calon pemimpin yang berkarakter, yang berakhlak. Karena sebagai remaja muda, sebagai remaja muslim, tentunya harus memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda. Bukan hanya punya skill leadership, kepemimpinan yang mereka harus miliki, tapi seorang calon pemimpin muslim harus punya kecerdasan, bukan hanya intelektual, tapi juga harus punya kecerdasan spiritual, emosional, dan itu yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, di dalam Al-Qur'an ada, Allah sudah menggambarkan sosok pemuda, sosok remaja idealis yang patut dicontoh oleh para remaja kita saat ini. Di samping Rasulullah, di sana Allah menggambarkan, menceritakan sosok pemuda yang memiliki prinsip yang kuat, iman yang kokoh, yang punya idealisme yang tinggi tentang nilai-nilai keimanan, terutama yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Sehingga Allah di situ menjelaskan, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Di situ disebut innahum fityatun, mereka adalah pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman, yang memiliki kecerdasan spiritualitas, beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, dan mereka selalu ditambahkan petunjuk. Kemudian ada sosok Nabiullah Ibrahim yang memiliki pemikiran yang kritis, yang berani. Kemudian juga ada Nabi Yusuf yang istiqomah dalam beribadah, dan masih banyak lain tipikal-tipikal pemuda yang perlu dicontoh oleh para remaja masa kini. Barangkali itu sedikit yang bisa saya curahkan pada malam hari ini.
0: Ya, baik, terima kasih ya untuk Bapak Kiai Haji Ahmad yang sudah memaparkan pengantarnya untuk segmen ini sahabat budaya, dan selanjutnya saya ke Ibu Nur Hayati Hasan ya untuk menambahkan atau menyampaikan sedikit pengantarnya. Silakan
3: Ustazah. Terima kasih Bung Ato. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan pengantar yang luar biasa malam ini tentang tantangan remaja yang harus dihadapi oleh para remaja sekarang dan bagaimana penyelesaiannya dalam Islam. Nah, memang tadi sudah dikupas meskipun singkat tapi sangat jelas oleh Ustadz tentang tantangan remaja yang pertama, yaitu krisis identitas dan kebutuhan akan pengakuan. Nah, anak-anak zaman sekarang itu mengukur dirinya dengan berapa banyak follower, ya, berapa banyak followernya, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen dengan tampilan-tampilan mereka di medsos. Ya, luar biasa memang. Padahal di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang bertakwa. Tidak perlu siapa mau follow, tidak perlu siapa yang mau memberikan komentar, mau like. Kita tidak, sebenarnya tidak terlalu peduli dengan itu, karena kita akan kehilangan jati diri karena dengan menunggu follower yang like dan sebagainya. Nah, tantangan anak muda sekarang adalah merasa diakui ketika followernya banyak. Nah, itu kehilangan jati diri. Berikut yang kedua adalah pergaulan dan tekanan teman-teman di sekitarnya, bahwa semua mengatakan seperti ini, teman-teman saya semua melakukan hal ini, jadi dia juga ingin melakukan hal yang sama. Jadi dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman bahwa teman-teman karib pada hari itu akan saling bermusuhan, ya, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi kembali lagi, bertakwa ini yang harus kita garis bawahi. Berikut tantangan yang ketiga adalah zaman sekarang adalah pacaran yang bebas, ya, dan ketertarikan kepada lawan jenis. Hampir pasti bahwa kalau misalnya urusan tentang pacaran tidak akan pernah habisnya untuk dibahas, dan itu menjadi satu tema yang luar biasa untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, kita harus jujur bahwa ketertarikan kepada lawan jenis pada masa remaja itu merupakan sesuatu yang muncul dan memang lumrah dapat, tetapi sebagai orang dewasa kita harus mengarahkan ini, ya. Dulu masih belum ada zamannya teknologi, ya. Anak-anak memasuki masa remaja, masa balig. Mungkin saya mengalaminya, ya, mengalaminya. Anak-anak itu menyimpan gambar-gambar yang kurang baik ketika belum ada handphone, ya. Ini tantangan. Ketika mereka baru mulai memasuki masa balig, mereka akan menyimpan gambar-gambar yang tidak baik, ya. Disimpan, jangan sampai ketahuan orang, ya. Ini masa balig mereka sudah mulai nampak. Nah, tugas kita sebagai orang tua ini luar biasa untuk mendampingi mereka, bahwa masa balig ini rawan untuk mereka kalau tidak diarahkan. Nah, apalagi ada satu genggaman yang selalu menemani mereka setiap hari, setiap jam, bahkan hampir 24 jam. Ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dan janganlah kamu mendekati zina." Ya, mendekati zina saja jangan. Ya. Ini seharusnya anak-anak kita dibekali dengan ini. La taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Berikut adalah tantangan yang keempat, yaitu bullying. Ya, ini paling sering. Bullying dan cyberbullying, saling membuli, bahkan itu berlanjut di sosial media, ya, menjadi cyberbullying. Nah, ini tantangan anak-anak. Karena dulu mungkin ejekan ini sebatas di halaman sekolah, tapi sekarang dia berlanjut sampai ke dalam kamar, ya, melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui FB, melalui dan segala macam. Dan ini tantangan anak-anak, sehingga ada anak yang ketika dibully tidak mau lagi keluar dari kamarnya. Hah? Kita tidak tahu masalahnya, orang tua tidak mengerti masalahnya. Tiba-tiba anak sudah mengunci diri, tidak mau lagi sekolah, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang positif lainnya. Nah, inilah tantangan remaja yang akan dialami oleh orang tua zaman sekarang. Lalu bagaimana kira-kira ya Pak Kiai, orang-orang tua zaman sekarang harus membekali anak-anak kita ya. Mungkin ini menjadi pembahasan yang luar biasa pada malam ini.
1: PR besar
3: pada kita.
0: Ya, oke, okay, benar sekali ya, saja ya. Nah, jadi banyak sekali ya tantangan yang dihadapi oleh para
3: remaja
0: yang tadi sudah disentil ya atau disampaikan oleh Ustazah. Baik sahabat budaya, torang mengundang Ngoni yang ingin bergabung sharing maupun tanya-tanya, boleh ya saya sebutkan di HP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Baik, Pak Ustadz, tadi juga sudah disinggung ya mengenai dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh remaja saat ini, dan bahkan ini juga menjadi tantangan para orang tua ya. Nah, jadi benar sekali. Lalu ini bagaimana torang terapkan solusi ya maupun strategi mengatasi tantangan para remaja? Lalu strategi-strategi seperti apa yang bisa diperoleh atau manfaatnya untuk para remaja saat ini, Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih. Tentunya melihat fakta yang tadi sudah disampaikan, maka di sini perlu peran orang tua, perlu keseriusan orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, para remaja kita, terutama mereka juga harus berada di lingkungan yang tepat, kondusif, yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nuah bahwa pergaulan bebas luar biasa dan itu sangat merusak moralitas generasi muda kita. Maka solusinya ya sebisa mungkin bagi remaja muslim ya sedini mungkin harus diberikan apa ya, pendidikan agama, moral yang tinggi, dan lingkungan. Orang tua harus tidak bisa acuh, harus berikhtiar ekstra lah. Dan mereka mau tidak mau harus diberikan pendidikan agama yang cukup, karena dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan solusi agama ini kan sebagai nasihat, ad-dinun nasihat. Agama ini sebagai nasihat, sebagai solusi untuk memperbaiki berbagai problem, terutama problem moral, problem akhlak. Dan tentunya orang tua pun juga harus membatasi terhadap HP tadi ya, HP atau alat-alat teknologi yang mempengaruhi pola pikir mereka gitu. Jadi HP ini, saya di Norwegia saja, negara yang maju, itu dilarang anak-anak di bawah 17 tahun punya HP. Dan di sekolah-sekolah menengah bahkan di stop, diputus aset internet itu. Kenapa? Karena dengan HP ini anak-anak kita itu malas membaca, malas mencari ilmu, itu mereka lebih suka sesuatu yang instan. Jadi kalau mereka punya ilmu dari sesuatu yang instan, ya konstruksi keilmuannya lemah, sehingga mudah terpengaruh oleh berbagai arus globalisasi yang tidak henti-henti terus masuk ya. Dengan adanya era globalisasi ini, kita tidak bisa memungkiri budaya dari manapun akan masuk ke Indonesia, bahkan akan masuk ke Maluku Utara. Jadi mereka harus dibekali pendidikan agama, kemudian berada di lingkungan yang tepat, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan. Minimal solusi ini untuk membentengi mereka ya. Kalau kita lepas dari fakta zaman ya, setiap zaman kan pasti ada tantangan masing-masing, dan tantangan itu ada zaman beda. Waktu kita masih anak-anak dulu, waktu zaman saya dengan Ustazah Nuah, Ustazah Romlah, beda tantangannya dengan anak-anak sekarang yang menurut kami sebagai orang tua ini jauh lebih berat, dan orang tua harus lebih ekstra peran aktif untuk mendidik anaknya. Saya kira itu Bang Ato.
0: Ya, baik Ustazah Nuah, barangkali bisa menambahkan.
3: Ya,
0: ya, mengenai dengan solusi strategi untuk mengatasi tantangan remaja dan apa manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari solusi tersebut atau strategi itu, Ustazah.
3: Ya. Memang mungkin sekarang ini yang paling tepat adalah kembali ke keluarga itu masing-masing, ya Ustaz ya. Back to keluarga, family. Kembali ke keluarga, karena Allah sudah berpesan kepada kita bahwa jagalah keluargamu dari api neraka. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jadi ini kembali lagi, kita kembali kepada keluarga. Benteng keluarga itu yang lebih baik dari benteng apapun. Nah, berarti seorang ayah, seorang ibu harus membekali diri juga dengan keimanan yang kuat. Ibu harus punya tirakat ya. Tirakat yang kuat dengan doa-doanya ya. Doa-doanya. Kata seorang ibu, saya tidak tahu tirakat. Betul. Bicara saja, berdoa. Allah Maha mendengar kok dengan kalimat positif yang mungkin kita harapkan dari anak-anak kita. Namun terkadang karena saking emosinya ya, kita meluapkan kata-kata yang kurang baik terhadap anak ini. Inilah yang kadang membuat anak-anak kita menjustis dirinya tidak disukai oleh orang tua. Akhirnya dia lari dan kembali kepada lingkungan, dan ini yang menjadi HP mereka menjadi tempat pelarian yang paling menyesakkan sebenarnya ya. Sehingga segala yang disampaikan di medsos itu membuat mereka malah lebih jauh dari keluarga dan jauh juga dari keimanan. Nah, sesungguhnya mengajarkan anak agama itu harus sejak dini. Cuma kadang kita orang yang terlalu sibuk ya. Orang tua zaman sekarang juga sibuknya luar biasa, sampai-sampai anak kita kapan mengajinya, belajarnya, kita tidak tahu. Karena waktu yang begitu cepat, orang tua dan anak juga pulangnya malam, bersamaan malam tanpa ketahuan, masing-masing masuk ke rumah, ngunci pintu, wallahu alam apa yang terjadi. Jadi mungkin harus ada kesepakatan ya, antar keluarga di dalam rumah, kesepakatan untuk sampai di rumah harus ada, meskipun ngobrol itu meskipun hanya cuman 5 atau 10 menit, minimal ada curhatan untuk anak-anak kita, sehingga kita tahu apa yang mereka lakukan di luar.
0: Baik, betul sekali Ustazah ya. Baik sahabat budaya, untuk Nguni yang ingin tanya ataupun sharing boleh ya lewat telepon maupun WhatsApp. Sahabat budaya juga bisa menyaksikan live Facebook di RRI Pro Ampa Ternate. Sahabat bisa tinggalkan komentarnya melalui live Facebook maupun live RRI Digital. Ada pertanyaan dari WhatsApp nih ya, penanya kita dari Kulaba, Ternate Barat. Bunda Indah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Tabea Subajo, izin bertanya Ustaz dan Ustazah, apa strategi utama mengatasi tantangan remaja selain penguatan ilmu agama? Dalam hal ini mendekatkan remaja pada pemahaman akidah, komunikasi terbuka atau menjalin dialog dua arah yang hangat antara orang tua dan anak tanpa menghakimi, pengawasan yang bijak atau mengontrol pergaulan dan penggunaan media sosial secara proporsional tanpa menekan anak. Begitu ya, mengekang anak. Mohon penjelasannya para narasumber. Syukur dofu subah jauh subah. Baik, dari Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Bu Indah di
0: Kulaba.
1: Terima kasih. Pertanyaannya sekali. Memang kompleks sekali masalah anak muda, remaja, anak-anak kita sekarang itu ya. Dari pertanyaan Ibu tadi itu, kalau kita melihat tips Rasulullah dalam mendidik anak, mendidik kader-kader remaja, para sahabat, itu faktor yang paling cepat berpengaruh kepada anak-anak kita itu tanpa banyak bicara, tanpa banyak mengeluarkan, itu adalah uswatun hasanah. Orang tua harus memberikan keteladanan yang baik ketika intinya begini, apa yang diinginkan oleh orang tua terhadap anak, lakukan dulu orang tua. Maka apa yang keluar dari mulut kita, sikap kita, itu langsung masuk ke otak bawah sadar anak dan itu cepat mempengaruhi. Misalnya sekarang yang terjadi kan banyak yang bertentangan. Orang tua anaknya ingin rajin sholat, pergi ke masjid, orang tuanya malah sholat. Bagaimana mungkin anak kita mau rajin sholat? Orang tua ingin anaknya pandai memahami baca Al-Quran, sementara orang tua malas baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran.
3: Betul.
1: Dan alak itu ya dimulai ya. Al-Um tadi Ustazah Nuha mengatakan perang keluarga, Al-Um Madrasatul Ula, madrasah pertama anak kita itu adalah ibu di rumah. Mari kita jadikan rumah kita sebagai benteng ya, benteng anak-anak kita, remaja-remaja kita. Dan orang tua harus betul tadi tirakan riyadhah ya, harus banyak berdoa. Tidak bisa ikhtiar hanya fil'at dengan kita kan hanya manusia biasa, harus ada ikhtiar langit, doa ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dan ketika doa seorang ibu di tengah malam hari, apalagi sampai meneteskan air mata, di situ aras terguncang. Nah, aras terguncang dan doa ibu itu sangat mempengaruhi terhadap apa yang diinginkan. Maka pesan saya terutama ke Ibu Indah dan ibu-ibu pemirsa yang lain, bahwa tanamkan positive thinking terhadap anak-anak kita dan jangan sekali-kali tanamkan negative thinking. Apapun perilaku anak kita, itulah darah daging kita gitu loh. Jadi apa yang, apalagi seorang ibu, hindari ucapan yang negatif terhadap anak-anak kita.
3: Betul.
1: Karena ucapan seorang ibu itu akan menjadi doa.
3: Yeah.
1: Jadi intinya, ayo mulai dengan cara memberikan keteladanan yang baik kepada generasi-generasi para remaja anak-anak kita. Begitu Bang Atta.
0: Baik. Pertanyaan dari Ibu Indah di Kulabas so ditanggapi oleh Pak Ustadz ya. Selanjutnya saya ke Ibu Nua, barangkali bisa menambahkan. Boleh ya.
3: Memang tantangan sekarang orang tua itu sangat berat. Jadi memang betul sekali apa yang dikatakan Pak Ustadz, bahwa Pak Kiai, bahwa seorang ibu memang harus benar-benar menjadi benteng yang pertama. Tapi jika sekiranya, saya pernah punya kasus itu waktu di Nurul Hasan.
1: Betul.
3: Ya, ada seorang anak yang mengalami goncangan psikolog. Ya. Jadi setiap ke sekolah dia harus bersembunyi di kolong meja. Jadi gemetar, keringat dingin, ya. Harus selalu setiap datang dia cuma tempatnya di kolong meja. Dia takut berhadapan dengan banyak orang. Jadi dia di rumah itu memang full game. Ya, jadi dengan full game. Kemudian saya bertanya tentang pekerjaan orang tua dan memang dua-duanya sibuk. Ya, dua-duanya punya jabatan dan luar biasa dan tidak pernah berada bersama anak. Ya, tidak pernah berada bersama anak sehingga komunikasi kurang lancar antara orang tua dengan anak. Jadi tempat pelariannya hanyalah gadget dan sebagainya. Sehingga suatu hari mungkin anak ini kami peluk, ya, diberikan pelukan, diberikan kenyamanan. Setelah itu dia mau bercerita. Padahal lama, hampir sebulan baru dia mau bercerita, ya, bercerita masalahnya. Tapi itu pun terputus-putus sehingga kami tidak bisa menangkap apa masalah yang sebenarnya. Nah, ternyata setelah kami pendekatan ke orang tuanya, kami minta tolong di antara bapak dan ibu satu berkorban, ya. Satu mungkin minta cuti atau apapun itu, temani dia, rangkul dia, peluk dia, lebih banyak memeluknya coba, kemudian berikan dia perhatian yang khusus. Mudah-mudahan ada terapi dan bisa meningkatkan sosialnya dengan manusia yang lain, dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah dalam jangka waktu satu bulan ada perubahan dan dia sudah mulai bisa menerima teman-temannya di dalam kelas. Dia sudah mulai masuk dan sebagainya, dan akhirnya orang tuanya berhenti dari pekerjaan hanya untuk menemani dia. Karena kami menyampaikan bahwa

0: Kalau ibu lebih memilih pekerjaan dan karir ibu, maka ingatlah, suatu saat ketika ibu meninggal, terputus semua amal. Ya, anak ini pun tidak akan memberikan doa-doa yang terbaik buat ibu. Ibu mengharapkan hadiah-hadiah, tapi ternyata tidak ada yang memberikan hadiah kepada ibu. Nah, ini yang akhirnya membuat sang ibu merasa bahwa sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari pekerjaan, mendampingi anak. Dan alhamdulillah sampai sekarang anaknya luar biasa. Sudah sukses mungkin ya. Dan mereka hijrah ya dari tempat ini, pergi ke suatu tempat yang mungkin yang bisa menenangkan sang anak. Dan insya Allah anaknya sudah luar biasa sekarang, menjadi kebanggaan orang tua. Jadi memang harus ada pengorbanan dari orang tua, bahwa memang anak itu adalah aset, aset luar biasa, aset dunia dan akhirat. Itu yang harus ditanamkan pada keluarga.
1: Benar sekali ya, ya. Jadi anak adalah aset ya, anak adalah harta gitu kan ya, masa depan. Nah, jadi kita berbicara remaja atau pemuda, pada dasarnya dia adalah seorang anak juga gitu kan ya, Pak Ustadz dan Ustazah. Seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam hal ini agama gitu. Nah, barangkali di sini dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai kedudukan anak-anak sebagai perhiasan dunia gitu ya, anak juga sebagai ujian dan sebagai fitrah, lalu juga anak sebagai kurota ayun, penenang hati, penyejuk jiwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam kenyataannya tentunya ini ada masalah-masalah ataupun problematika yang terjadi pada remaja, misalnya kurangnya pemahaman terkait dengan agama gitu ya, Pak Ustadz dan Ibu Ustazah, terintegrasi moral akibat perubahan kultur seperti tadi ya, krisis identitas juga gitu kan, kurangnya kemampuan intelektual dan masih banyak lagi. Oleh karena itu bagaimana nih tugas daripada orang tua gitu kan, para guru, dosen dan lain sebagainya. Ya, dari Pak Kiai barangkali bisa menanggapi.
2: Ya, ini tugas kita bersama ya, tugas orang tua, tugas seorang guru, dan pesan kami ya, pesan kami kepada wahai adik-adik kami semua para remaja, perkaya dirimu dengan ilmu ya, ilmu dan amal, karena tanpa ilmu kita tidak bisa membentengi diri kita, kita tidak bisa memfilter ya, memisahkan, membedakan benal hak wal batil. Ini kunci ini. Nah, sementara para kita berbicara di lingkup Maluku Utara, generasi-generasi muda kita selepas pendidikan menengah, mereka lebih tertarik ke dunia pekerjaan dari dunia pendidikan. Ini masalah besar. Dengan adanya apa ya, eksplorasi alam yang luar biasa, tambang di Malut, itu juga tantangan bagi remaja kita. Sudah malas kuliah, mereka lebih mencari sesuatu yang sifatnya instan, pekerjaan. Nah, ini bagaimana, ini tantangan, dan kita juga harus berpikir ke depan, daerah ini, bangsa ini mau dibawa kemana. Maka peran orang tua sangat penting mengarahkan terutama pendidikan anak. Kemudian yang kedua, bekali dirimu dengan iman dan takwa ya, kokohkan, teguhkan itu. Dan berbicara keimanan, ketakwaan, harus ada dasar agama gitu, harus ada. Makanya kita tidak cukup anak kita memiliki kecerdasan intelektual, apalah artinya itu kalau anak kita tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual itulah yang akan membangun kecerdasan emosional seseorang gitu, yang akan mengendalikan hawa nafsunya, pola pikir negatifnya, itu ada di kecerdasan. Ini juga banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai ini. Fokus pendidikan mengarah pada intelektual. Kalau sekarang mencetak anak-anak yang pintar itu mudah gitu, tapi mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berkarakter, itu jauh lebih susah. Jadi wahai anak-anak muda ya, perkaya dirimu dengan ilmu dan amal, perkokoh jiwamu dengan iman dan takwa. Barangkali ini solusi yang harus menjadi perhatian kita semuanya, dan

0: hiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Saya kira itu, Bang Ato.
1: Ya, terima kasih ya Pak Ustaz. Dari Ibu Nua, bagaimana ya dinamika lingkungan rumah, ya keluarga maupun sekolah?
2: Ya betul. Sekarang ini mungkin yang saya melihat fenomena remaja sekarang adalah fenomena yang instan ini ya Ustaz. Gaya hidup yang luar biasa, ingin seperti teman-teman yang para artis ya, mengikuti idola mereka, pengen masih kecil-kecil sudah punya pasangan ya, kecil-kecil sudah aku panggil mama papa, adik kakak ya, adik kakak di sini bukan adik kakak kandung, tetapi aku panggil adik kakak, tapi Allahualam ternyata adik kakaknya bermasalah begitu, ada
1: tanda kutip.
2: Ya, kakak adik tanda kutip. Nah, kemudian tantangan orang tua itu sebenarnya karena mereka banyak yang tidak paham agama. Orang tua zaman sekarang karena mungkin mereka sudah salah bergaul awalnya, dan akhirnya anak-anak mereka juga lahir dari kesalahan pergaulan. Di rumah juga tidak ada role model dalam hal keimanan dan ketakwaan. Ini berlanjut, akhirnya melahirkan juga generasi yang sama ya. Nah, ketika ini sudah salah sebenarnya, jangan takut untuk kembali, karena Allah itu Maha Pengampun ya. Mungkin ada fenomena, ada orang tua mulai sadar nih, ih, saya pi anak ini tidak jadi kurota ayun sebagaimana yang disampaikan Bung Ato tadi, tidak bisa menjadi penyejuk hati ya, susah untuk dinasehati, susah untuk diatur. Nah, kembali lagi kepada diri kita sebagai orang tua, perbanyak istighfar mungkin ya. Sebagai orang tua kita memang mungkin banyak kesalahan, kita kembali introspeksi diri, perbanyak istighfar. Kenapa sih tidak beristighfar? Dan mungkin kita mengawali dengan minta maaf dulu kepada anak. Wahai anakku, aku minta maaf tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap kalian, tetapi mungkin ini masih bisa diperbaiki ya. Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Taubat. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, ya kul ya ibadialladzi asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksud melampaui batas terhadap diri mereka sendiri ini adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa yang melampaui batas agama. Ya, mungkin terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, janganlah engkau janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, bisa mengampuni segala dosa kecuali syirik. Ya? Jadi Allah itu Maha Pengampun. Mari kembali. Mungkin kita sama-sama mama, papa, kita komunikasi lagi. Bangun komunikasi dengan anak. Tidak apa-apa kita meminta maaf kepada anak. Jangan malu orang tua meminta maaf kepada anak hari ini, karena kita terbuka, anak juga bisa terbuka, kita terbuka. Mari kita perbaiki keluarga kita yang mungkin hari ini memang banyak kesalahan. Dan kalau memang itu harus berhijrah, kita cari tempat lingkungan yang bisa meninggalkan segala hal yang bisa merusak kehidupan kita. Jadi ini sebenarnya tantangan kita. Kita bisa dengan sungguh-sungguh meminta kepada keluarga kita, kita cari kesimpulan yang mana nih yang kita mau ambil. Apa kita harus hijrah dari tempat ini ya, mencari tempat yang lebih baik agar kita bisa kembali lagi dengan dari nol untuk merajut satu pendidikan yang lebih baik agar kita menjadi keluarga yang qurrata ayun, bahwa menjadi istri yang baik, saya juga mau jadi suami yang baik, anak-anaknya juga mau jadi anak-anak yang soleh. Kita bangun ini dengan cara mungkin kita hijrah, kita pindah. Mari kita cari tempat yang lebih baik. Ya, kalau memang itu tidak memungkinkan kita untuk pindah, mari kita beristighfar bersama. Ya, kita kembali. Mungkin ada yang salah di sini. Ya, jadi seorang pemimpin, seorang laki-laki, ketika dia menyadari ini, komunikasi dulu dengan istrinya. Ya, mungkin ada kesalahan dari kita. Mari kita saling memaafkan. Belum terlambat selama kita belum dipanggil oleh Allah. Jangan ketika mendapatkan sesuatu yang permasalahan dari anak-anak kita yang sudah kelewat jalan, terus kita merasa malu dengan keluarga, merasa malu dengan masyarakat, lalu kita mengambil kesimpulan untuk bunuh diri dan sebagainya. Ini kan lagi ramenya kita di Maluku Utara ini menghabisi diri dengan gantung diri dan sebagainya karena tidak bisa melunasi ini dan itu. Padahal ada tempat kembali yang sesungguhnya, yaitu Allah. Ya. Cuman mungkin ada yang mengatakan, saya tidak pernah tahu bacaan sholat. Allah tahu kok bahwa kita memang orang yang masih baru mau belajar. Kenapa kita tidak memulai dari awal? Tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Allah Maha Penerima taubat.
1: Benar.
2: Ya, seperti itu mungkin solusinya.
1: Baik, jadi orang harus bermuhasabah gitu.
2: Muhasabah
1: ya, evaluasi.
2: Iya.
1: Kita mulai berhijrah gitu ya.
2: Iya.
1: Meluruskan niat dalam hati untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sahabat budaya, torang masih dalam program Pasalam. Tema yang torang bahas yaitu mengatasi tantangan remaja dalam bingkai Islam. Torang menyapa yang baru badengar, selamat badengar torang. Masih ada beberapa waktu, jadi ngoni bisa sharing maupun tanya-tanya. Untuk program Masalam, sahabat bisa menyaksikan juga melalui live Facebook Pro Ampa Ternate. Nah, Pak Ustadz, tadi sempat disentil juga oleh Pak Ustadz dan juga Ibu Ustazah ya. Anak adalah aset, ya, anak adalah harta. Remaja atau pemuda ini adalah calon pemimpin di masa depan, gitu ya. Karena itu remaja harus punya kecerdasan, iman yang kokoh dan lain-lain. Ini juga tadi sempat disampaikan oleh kedua narasumber torang sahabat budaya. Tapi tidak semudah itu ya, tanpa didasari dengan pendidikan agama yang baik. Lantas bagaimana nih seorang pemuda dapat memperoleh pendidikan agama yang baik, Pak Ustadz?
0: Ya, maka tadi sedikit disinggung oleh Ustadz Anuha, tidak semua orang tua itu latar belakangnya agama itu. Banyak orang tua yang masih minim wawasannya tentang agama. Nah, apa solusinya ini supaya anak kita kenal agama, kenal akhlak? Maka solusi yang tepat adalah orang tua harus menitipkan anak-anaknya, generasi-generasi remaja kepada lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan gitu. Karena kalau tidak gitu, ini gak akan memperbaiki kualitas keluarga ini ya. Taruh di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, ya. Itu kan ini salah satu ikhtiar orang tua itu. Betul. Tidak cukup dengan doa itu.
2: Ya.
0: Harus dilakukan ikhtiar disertai dengan doa. Kalau ikhtiar dan doa ini sudah berjalan, wa kulli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Katakanlah wahai Muhammad, malu, berikhtiarlah gitu. Berbuatlah sebaik mungkin. Wa kulli malu fa sayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat usahamu, ikhtiarmu, bahkan rasulmu, semua orang-orang mukmin akan melihat. Jadi yang penting itu prosesnya itu. Jangan orang tua hanya ingin ini, kemudian apapun yang diinginkan anak dituruti, apa itu bukan mendidik itu. Kalau memang kita merasa susah, saya sendiri itu merasa tidak mampu ngurus anak. Makanya anak saya taruh di Jawa Timur itu yang jauh supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tepat.
2: Betul.
0: Ya. Walaupun sepintas ya, saya sendiri berlatar belakang agama walaupun tidak seberapa, itu saja tidak merasa tidak mampu untuk membekali anak-anak kita dengan akhlak dan moral. Maka salah satu ikhtiar kita menitipkan anak-anak kita di lembaga yang mendukung itu. Untuk itu. Nah, itu saya kira itu salah satu solusi ya.
1: Betul.
0: Ya itu.
1: Nah, baik. Ya, itu. Jadi salah satu solusi sekali lagi ya. Ke
0: solusi.
1: pendidikan yang lebih baik, berarti ke perguruan tinggi atau ke sekolah, lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan. Benar. Ibu Lua barangkali bisa menambahkan.
2: Ya, itu betul sekali yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kita di sini banyak madrasah. Kenapa tidak dititipkan ke madrasah? Ada pesantrennya beliau juga.
1: Nah, ini yang dimaksudkan ya.
2: Iya, betul. Jadi karena kita sibuk, ya, mudah-mudahan dengan uang yang kita miliki, kita sedekahkan lewat anak, menyekolahkannya di sekolah yang bisa memberikan apa yang tidak bisa kita berikan.
1: Ini. Di pondok-pondok pesantren ya.
2: Ada apa namanya? Simbiosis mutualisme. Seperti itu.
1: Baik, sahabat budaya, karena aturan dibatasi oleh waktu ya.
2: Yeah.
1: Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20.54, di waktu tersisa barangkali torang minta pesan atau harapan dari kedua narasumber torang terlebih dahulu dari Pak Ustadz Ahmad ya untuk closing statement, silakan.
0: Ya, untuk orang tua pahami bahwa anak-anak kita sebagai amanah, amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang suatu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Maka selama masih ada waktu, mari kita berikhtiar sebaik mungkin untuk diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Untuk para remaja tadi, pesan terakhir saya, bekali dirimu dengan ilmu, perkokoh jiwamu dengan iman dan takwa, hiasi dirimu dengan akhlak mulia. Saya kiru Bang Ato, walafu minkum, mohon maaf para pemirsa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ibu Ustazah Dua, silakan.
2: Iya. Satu kalimat terakhir buat saya dan buat orang tua di mana saja yang mendengarkan siaran ini, bahwa jadilah orang tua yang tidak hanya mengatakan jangan lakukan itu nak, tetapi mengajak, mari nak kita lakukan hal yang baik untuk ke arah yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat budaya. Iya, mengatasi tantangan remaja dalam bingkai Islam telah sama-sama torang bahas. Harapan torang semoga bermanfaat, dan sekali lagi sahabat budaya, semoga pertemuan atau pembahasan basalam pada edisi malam Jumat kali ini berkah dan bernilai ibadah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih paling teristimewa saya sampaikan ya untuk Bapak K. Haji Ahmad Dardiri MAG yang sudah bersedia hadir, lalu juga Ustazah Nurhayati Hasan SPDI MPDI, kemudian juga Ibu Ramla yang selalu setia turut mendampingi ya. Sehat-sehat orang semua. Sukses untuk orang semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu Indah di Kulaba Ternate Barat so berpartisipasi, lalu juga untuk sahabat budaya yang menyaksikan melalui live Facebook torang, ada Pak Muhammad Ahmad juga yang so menyapa, katanya keren ya untuk acara malam hari ini.
2: Terima kasih banyak.
1: Sahabat budaya yang so badengar juga, sekali lagi terima kasih, syukur dofu dofu. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Subajo.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue

peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datushah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datushah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900.

Morotai dari Janto, sahabat budaya. Pulau Morotai dijuluki sebagai mutiara di bibir Pasifik ya, karena memiliki keindahan alam bahari yang luar biasa dan sejarah perang dunia kedua yang mendunia, sahabat budaya. Adapun keindahan alam baharinya seperti Pulau Dodola, wisata bawah laut, juga pantai yang eksotis gitu ya, sahabat budaya. Di Morotai juga terdapat wisata sejarah dan budaya seperti Museum Perang Dunia II dan juga ada situs militer historis. Sahabat budaya, torang masih batamangoni di Kieraha Malam bersama Atoh Ramalan dan juga operator studio Dani Prayoga. Terima kasih, syukur dafu-dafu untuk ngoni yang masih terus setia badengar Pro Ampa Ternate, baik ngoni badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Jelang nanti pada pukul 22 atau jam 10 malam, sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak masih menghiasi ruang dengar ngoni sembari malam hari ini santai-santai di rumah maupun yang lagi beristirahat. Atau tara menutup kemungkinan ada yang lagi menjalankan rutinitas pada malam hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sahabat Budaya, waktu sampai menunjukkan pukul 21.49. Torang hadirkan program Sagu pada pukul 22 setelah penyampaian Habar Kieraha. Untuk itu tetap bersama torang di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat Budaya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamene Craf RI Iren Umar menilai Maluku Utara memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang mampu menembus pasar ekspor. Hal itu disampaikan Iren usai mengikuti kegiatan proyek lukis kapal nelayan dalam rangka HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara Kamis 24 September 2026 di Lapangan Perikanan Ternate. Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Maluku Utara menyerahkan 10 kapal kepada nelayan. Kapal-kapal itu dibuat lebih spesial dengan melibatkan seniman, termasuk Erika Ricardo dan komunitas lokal Maluku Utara untuk menuangkan berbagai kekhasan daerah dalam lukisan kapal. Menurut Iren, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk menilai langsung atau melihat secara langsung berbagai potensi yang dimiliki Maluku Utara. Ia menilai sejumlah hasil alam yang melimpah memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk yang diminati pasar internasional. Beralih ke kabar selanjutnya. Masyarakat Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah memprotes penangkapan 5 warga oleh Polda Maluku Utara. Protes berlangsung Kamis 24 September 2026 dan sempat terjadi aksi saling serang antara warga dengan personel Brimob. Informasi yang dihimpun menyebutkan 5 warga tersebut diamankan tim Resmob, maksud kami Resmob, di Treskrimum Polda Maluku Utara. Mereka diduga terlibat pembakaran rumah warga Desa Siben Popo dan pembunuhan seorang warga pada April 2026 lalu. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Siben Popo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Warga Banemo memprotes langkah hukum tersebut karena kasus pembunuhan warga Banemo berinisial AB alias Ali belum terungkap. Ali berusia 65 tahun dan diduga menjadi korban pembunuhan dalam perkara yang masih ditangani kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombespol Hadi Purwanto membenarkan adanya protes masyarakat setelah penegakan hukum. Menurutnya situasi saat ini telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi ketegangan antara warga dan aparat keamanan. Hadi menghimbau masyarakat tidak terpancing atau terprovokasi dengan perkembangan situasi yang terjadi di Desa Banemo. Ia menegaskan proses penyidikan terhadap perkara tersebut masih dilakukan secara mendalam oleh tim gabungan Ditreskrimum Polda Maluku Utara. Demikian kabar kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Toton Garibo Gandong Sahabat Budaya. Aduh, enak sampai. Saya sebilangnya kalau Toton pelagu ini tara pernah gagal torang nikmati. Selalu saja sedap, selalu saja enak, manis. Aduh, sio gandong nih Sahabat Budaya. Sewa. Sahabat Budaya, untuk diketahui lagu Gandong dari Toton Garibo dirilis pada tanggal 24 September 2026. Aduh, masih fresh sekali ya. Baru 5 jam lalu dirilisnya Sahabat Budaya. Dan ini perdana Ngoni Badengar di Pro Ampa, Ternate. Lagu Gandong juga sekaligus mengawali torang pe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Kamis tanggal 24 September 2026. Tentunya Sahabat Budaya masih berdengar atau ramalan pe suara.

Ya, sahabat budaya, selamat malam Sobat Jo. Kembali saya menyapa lagi Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate. Program Sagu hadir hingga tuntas nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Oh, lumayan lah ya, torang pe durasi atau waktu malam ini, sahabat budaya. Jadi untuk Ngoni yang ingin request lagu, yang mau salam-salam boleh, silakan sahabat bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp, atau yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh, sahabat budaya.

0: Sahabat budaya, saya sebutkan di HP nomor 3126518, juga di 0821952666695. Buat yang mau barequest lagu, yang mau salam-salam boleh. Untuk WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Dan di lain telepon, so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu Pro 4. Oh salah, salah pencet ya. Halo Sagu.
1: Halo, selamat malam Sagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Santai dengan lagu, passwordnya. Betul, Mas Andi di Batam ya. Sehat Mas Andi?
1: Alhamdulillah. Bung Ato.
0: Iya, bagaimana Mas?
1: Boleh bertanya?
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Silakan, mau tanya apa?
1: Hobi itu dah, tenis meja.
0: Tenis meja?
1: Iya, timpong ya, kan timpong ya.
0: Iya, kurang hobi saya.
1: Oh, kurang ya?
0: Iya, hobi sih, tapi tidak jago saya. Iya. Saya tidak jago main tenis meja, tapi suka main loh, Mas. Kenapa?
1: Hari Minggu kami sering ada persahabatan itu, Bung Ato, dengan Singapura.
0: Iya, hari Minggu ya.
1: Hari Minggu kami kunjungan balasan kemarin, mereka sudah datang ke Batam.
0: Oh, di Batam bertandingnya.
1: Persahabatan aja, persahabatan.
0: Persahabatan Indonesia dan Singapura. Wih, ya. Mantap. Semoga Indonesia menang ya.
1: Bukan Indonesia, Batam aja ini.
0: Oh, Batam. Iya, Batam. Batam kan Indonesia kan?
1: Masuk.
0: Oh, tapi tim dari Batam gitu.
1: Ya, Indonesia-nya bukan.
0: Oh, jadi Batam sama Singapura. Daerah Singapura. Jadi Batam sama Singapura gitu ya, Batam versus Singapura ya. Gitu.
1: Setiap tahun itu, Bung Ato, dalam tahun 2 kali gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi Mas Andi jadi apa di sana?
1: Saya pemainnya.
0: Oh alah, mantap dong.
1: makanya saya tanya Bung Ato, hobi nggak main itu, kalau ada yang kuat saya mau ke Ternate cari lawan saja, siapa yang kuat.
0: Wis, mantap mantap. Kalau saya jago bisa gabung dong Mas ya?
1: Oh bisa, makanya saya tanya Ato gitu kan.
0: Oke sih.
1: Gini, dari Singapura sudah datang kemarin. Ini kunjungan balasan kami, saya ke Singapura main di sana.
0: Oke, jadi Mas ini apa ini? Ganda putra campur atau?
1: Kalau saya dua-dua, singlenya ada, gandanya.
0: Wis, mantap ya Mas ini ya. Punya skill di tenis meja nih, harus belajar ini ya Mas ya. Saya kursus Mas, iya.
1: Kecepatan mata, kalau sebenarnya kecepatan mata itu ya.
0: Iya benar sekali, mata ya. Benar.
1: Kelincahan kita juga itu.
0: Ini dapat salam dari Bunda Indah, katanya hebat, ikut main boleh ya, semoga berhasil menang, katanya. Banyak supporter nih Mas Andi, kita dukung dari Ternate ya, pokoknya harus yang terbaik Mas Andi.
1: Makanya saya jarang anu Bung Ato, saya banyak latihan ya,
0: Siap, harus ekstra latihan Mas Andi.
1: Ya.
0: Oke, semoga sukses dan lancar selalu dan hasilnya terbaik Mas Andi. Ya.
1: Makanya saya tanya Bung Ato, kalau memang Bung Ato hobi dan selalu juara, bisa saya kondisikan dari sini bisa.
0: Oh, iya, mantap. Iya. Baik Mas Andi. Oke dah kalau begitu.
1: Enak kita ke sana dijemput. Di pelabuhan di Singapura, di pelabuhan, jadi kita nggak pakai apa-apa, nggak pakai persyaratan apa-apa, karena kunjungan persahabatan.
0: Baik Mas Andi.
1: Mereka datang kemarin, kita pergi seperti itu juga.
0: Siap dah, baik.
1: Request keluarga yang ada keluarga boleh bawa itu.
0: Iya benar-benar Mas, baik. Sukses selalu sekali lagi Mas Andi. Oke.
1: Okay. Ini pergi sendiri tuh, memang mau cari untuk terdepan. Selalu pergi sendiri terus Bung Ato, nggak pernah ada teman.
0: Baik, Mas mau request lagu apa ini?
1: Kali ini lagu Padang. Judulnya Pulanglah Adia.
0: Lagu Padang.
1: Ya, Pulanglah Adik judulnya. Penyanyinya itu Nando Sapoko.
0: Pulanglah. Pulanglah.
1: Itu artinya pulanglah adik gitu.
0: Okay, baik.
1: Pulanglah adik. Penyanyi ini ya Nando Sapoko
0: Iya, penyanyinya siapa?
1: Nando Sapoko. Itu saya sukanya dia ada sulingnya. Mantap sekali sulingnya ya.
0: Baik, tapi belum ada nih Mas Andi.
1: Oh, belum ada.
0: Iya, yang ada di sini dari Ria Amelia.
1: Boleh.
0: Baik dah, bakal dieksekusi nanti Mas Andi. Tunggu aja ya. Silakan lanjut salam-salamnya buat siapa nih?
1: Karena lama kita ngobrol tadi, saya salam untuk semua aja Bung Ato.
0: Baik Mas Andi.
1: Karena kita lama ngobrol jadi bagi durasi, salam untuk semua aja Bung Ato.
0: Oke, okay. Makasih Mas.
1: Makasih Bung Ato. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Sagu Pro 4.
2: Halo, assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Mas Andi barusan lewat. Yang muncul orang Sulawesi Barat. Iya ya, benar kan? Halo. Okay. Nah, Purnama Sari apa ini jagonya? Voli pasti ya Purnama Sari. Kalau Mas Andi kan bulu tenis meja ya. Kalau Purnama Sari jagonya bola voli. Iya, sahabat budaya pendengar kita ini atlet semua ternyata ya, punya skill dan punya keistimewaan di bidang olahraganya masing-masing. Wih, tepuk tangan semuanya. Oke, request lagu apa ini Purnama Sari?
2: Purnama mau dengerin lagu Mandar.
0: Lagu apa? Boleh diulangi? Lagu apa? Boleh diulangi? Nanti WA boleh ya? WA ke nomor Pro 4 Purnama Sari.
2: Kalau Purnama WA, jangan dibagi nomor WA saya ya. Nomor WA baru.
0: Oh, ada no? Iya, baiklah kalau begitu. Yang penting japri ke pro nomor WA Pro 4 Purnama.
2: Iya.
0: Baik.
2: Nomor
0: WhatsApp Mas
2: Purnama.
0: Oke. Okay.
2: Dikasih ya.
0: Yep. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Purnama Sari di Batam. Sulawesi Barat. Tepatnya di Polewali Mandar, sahabat budaya. Baik, saya masih menantikan Ngoni yang ingin gabung melengkapi playlist di segmen ini boleh. Silakan deringkan telepon 3126518 juga di 0821952666695. Untuk WhatsApp-nya sahabat budaya boleh WhatsApp ke 0853983951. Permintaan dari Mas Andi di Batam, lagu Padang ya, Pulanglah Udah. Oke, mana lagunya? Dari Ria Amelia saya pilihkan. Oke, tadi yang dimaksud lagu Pulanglah Adiak ya. Baik, dari Ria Amelia belum bisa dihadirkan. Mas Andi saya pilihkan dari Ahmad Prawiro. Ini ya, tapi masih sama sih judulnya Pulanglah Adiak. Spesial buat Mas Andi di Batam dan juga untuk seluruh masyarakat Padang serta sahabat budaya. Selamat mendengarkan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Dari Kelvin Fordat Kosu, Nona Sawai. Adakah Nona Sawai, sahabat? Oke, torang absen dulu, Nona Sawai. Oke, senyum-senyum ya. Baik, sahabat budaya masih di Sagu. Santai dengan lagu Pro 4. Yang mau bergabung, berrequest lagu, boleh ya. Saya aktifkan kembali di 3126518, juga di 08219526695. Yang mau gabung lewat WA, me boleh, sahabat budaya. Dan di WhatsApp, so ada Bunda Indah di Gulaba Ternate Barat yang bergabung. Halo, Sagu.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ato.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Aman di atas, eh?
1: Aman terkendali, Ko Ato.
0: Coba lihat ke atas. Aman toh?
1: Aman sentosa.
0: Lihat ke atas, ada cicak apa? Baik, Bunda Indah, request lagu apa nih?
1: Waktu lagu apa di kata?
0: Lagu apa ini?
1: Apa ini judul saya selupa nih, kata.
0: Selupa dia pejudul lagu Taba?
1: Oleh,
0: Taba Pue, Taba Li, Taba Loe. Taba Sahil. Oke, lagu Taba Pue.
1: Iyo,
0: yang pasti. Yang apa tuh? Coba dia pelirik, barangkali Bunda masih ingat-ingat, kong coba menyanyi sedikit.
1: Ya sedih soalnya lagu ini. Malah. Gimana ya?
0: Yang apa?
1: Kangen. Si
0: betul. Iyo tunggu eh. So tahu itu tapi selupa lagi saya.
1: Bukannya lagi itu
0: tahu? Iya tahu tahu. Bunda, salam sudah sambil saya cari di sini.
1: Sama-sama yang lagi mendengar malam ini ada yang lewat. Ada Bang Andi di Batam. Selamat bertanding ya. Besok ya.
0: Besok. Kasih semangat itu Pak Mas Andi, Bunda.
1: Artinya kalau dekat tuh ini apa nih kalau dekat?
0: Iyo kalau dekat itu orang nonton.
1: Iya. Bang Andi, semoga berhasil ya, semoga menang. Terus ada Purnama Sate juga. Oh, Purnama Sate dan saya jagonya main bekel mungkin.
0: Iya tuh, pokoknya semua ini jago olahraga. Cuma Bunda saja yang jago main bekel katanya. Iya tuh. Bekel juga bagian dari permainan atau apa? Jago main tali, lompat tali, Bunda.

0: Betul sekali Bunda, bagian dari olahraga juga gitu ya. Baik.
1: Oke, lanjut. Ya. Kalian di luar sana ada Godin, ada Ko Aiko sama Ko Bujung ini. Apa Zinaidi di Ambon, ada Bunda Ers, Nona Vika, terus ada Akri Maliaro ya. Terus ada Potaher, ada Mafiat, ada Abang Atu, terus ada Mama Ida juga di seputaran Toloko Oscar, ada Putra di Perumpang, ada Bang Otis, terus ada Koyasi Mama Ulfa juga, terus siapa lagi ya, ada Ibu Ulan Tupang Gaisan Harapan Sehat, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali yang lagi berumur malam ini. Kuato, lagu sedang?
0: Sudah Bunda, dia penjudul Mama Li dipilih. Garo Malaha.
1: Oh iya itu.
0: Itu dia PRT itu Mama Pepesan. Mama Pepasang begitu.
1: Oh iya, sedih sekali lagu itu Pak Tom.
0: Saya Tadi Bunda. Iya. Oke, itu saja Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik sahabat budaya, itu dia Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat. Selanjutnya saya ke GSM ya. Sudah ada yang gabung lagi, saya menyapa. Halo Sagu.
2: Iya, halo, selamat malam Sagu. Sampai dengan lagu Kato.
0: Iya, Dika di Italia Bu. Sehat Dika?
2: Iya, alhamdulillah sehat kakak. Kalau kakak juga demikian.
0: Alhamdulillah sehat juga Dika. Request lagu apa nih Dika?
2: Iya Dika, request lagu dari siapa? Siapa ini kakak? Dari Citrani aja.
0: Lagu apa Dika? Judul lagunya apa, bisa diulang?
2: Citrani.
0: Apa?
2: Citrani kakak. Citrani.
0: Hah? Penyanyinya?
2: Citrani.
0: Ya,
2: obati rinduku.
0: Obati rinduku, gitu ya.
2: Iya kakak, dari Citrani ya kak.
0: Iya. Saya cari lagunya.
2: Iya, salam.
0: Hah? Salam dulu sambil saya cari lagunya.
2: Iya kak. Salam pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitas di malam ini sehat, tetap semangat. Terus salam buat Mbak Nicatra Winata yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat, semoga sukses. Terus salam buat Bunda Ustazahku sayang, apa kabar di sana? Ibu Natalia, terus Kak Ayu Maso Hichiguri ya. Siapa lagi putra tengah yang ada di Fak-Fak dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika, selamat malam Jumat. Semoga malam Jumat ini penuh dengan barokah. Iya, yes. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Ayo Andi dan.
3: Malam Bang.
0: Iya, selamat malam juga Bang Andi yang tersambung di line telepon juga nih ya. Sehat Bang ya.
3: Ya, saya mau request lagu dari Suleng Bang, jauh.
0: Hah, request lagu. Nah, sepertinya waktu sudah terbatas, lagunya boleh ikutan dengan Dika ya Mas Bang ya. Iya, kalau masih ada waktu bakal dieksekusi lagu yang di request Mas Bang Andi. Oke.
3: Sayang-sayangnya. Ya, semoga adik bebek saya di sana. Buat semua saja Abang dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Abangku.
0: Oke. Selamat malam juga Bang Andi di Batam, Dika di Italia Bu yang so bergabung. Saya ke telepon lagi yang so bergabung. Oh, sayang sekali. Terputus. Oke, saya coba ya. Halo, Sagu. Sayang sekali saudara-saudara. Terputus, bisa dicoba kembali ya. Baik, berikut ini lagu dari Garo Malaha. Mama Lidi Piling spesial buat Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Lagu Mama Lidi Piling ini merupakan lagu daerah dari Pulau Makeang, Halmahera Selatan. Dan seperti yang tadi Sodi sampaikan juga ya, Mama Lidi Piling ini dia arti Mama P Pasang, Mama punya pesan. Baik, selamat mendengarkan sahabat budaya, semoga terhibur.

Sahabat Belia, waktu menunjukkan pukul 22.55. Turang sodi penghujung program Sagu Pro 4 untuk edisi siar hari Kamis tanggal 24 September 2026. Sebelum turang akhiri, satu penelpon terakhir saya terima yang mau salam-salam boleh ya untuk lagu ikutan di 3126518. Juga di 0821-9526-6695. Yang mau gabung lewat WA juga boleh ya di 0853-9853-3951. Baik sahabat budaya, kalaupun sotar ada yang gabung, torang akhiri program Sagu Santai Dengan Lagu untuk edisi kali ini. Terima kasih Sekurdofu-dofu sekali lagi untuk ngoni yang soba gabung maupun yang soba dengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajo.

di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Musik Malam Pro 4.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo Temo.

toma taka-taka, dego-dego, toruraka. Rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempa Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairo 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo, sahabat budaya. Torong baku dapat lagi di Kiraha Pagi untuk edisi siar hari ini, cuma 25 September 2026. Bersama Tasnim pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan selamat bergabung untuk kodi semua yang baru saja bergabung ya, menyalakan radio, mendengarkan di 95,1 FM di aplikasi RRI Digital ya, sahabat budaya, dan lewat streamingnya Pro 4 Ternate, dan utamanya ke muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya, sahabat budaya. Jadi ngoni juga so bisa bersiap-siap ya, karena beberapa detik lagi sahabat budaya akan dikumandangkan azan subuh ya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan sahabat budaya, ya tepat pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Mahasuci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal

Masjid Sultan Tidore dibangun pada tahun 1700 Masehi, di mana sudah mengalami beberapa kali pergantian terutama pada bagian atap. Pada awalnya masjid ini beratapkan alang-alang, kemudian atap alang-alangnya diganti dengan atap daun rumbia, dan selanjutnya berganti menggunakan seng. Walaupun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Keunikan yang dimiliki oleh masjid ini terdapat di bagian dalam, yaitu lubang yang menyerupai jendela, di mana memiliki makna bahwa pada dahulu kala difungsikan sebagai tempat melihat arah kiblat. Terdapat empat pilar yang memiliki makna empat khalifah, yaitu Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Khalifah Ali. Corak dan bentuk arsitektur masjid dengan Kedaton Tidore memiliki kesamaan bentuk, yaitu terletak dari bentuk kubah masjid yang bersusun tiga membentuk kerucut. Dilihat dari kubah masjid di mana pada bagian atasnya terdapat tiang yang menjulang tinggi, mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

0: dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Maluku Utara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pemanfaatan pangan lokal untuk mendukung program tersebut. Puluhan warga Pulau Makian, Halmahera Selatan menunggu akses jalan yang menghubungkan permukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sally Juanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORATA di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 25 September 2006 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Maluku Utara. Hal itu menjadi bagian dari pembahasan dalam kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono ke Maluku Utara pada hari Senin 21 September 2026. Dalam kunjungan tersebut turut dibahas pelaksanaan MBG dan potensi produksi pertanian daerah sebagai sumber pangan lokal. Kepala Balai POM di Sofifi turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari sinergi lintas sektor untuk memastikan pangan yang digunakan dalam program MBG aman, bermutu, dan bergizi. Balai POM di Sofifi memberikan dukungan melalui pengawasan keamanan pangan, pengujian sampel, pembinaan, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Pengawasan juga diperkuat melalui penerapan higieni dan sanitasi serta praktik keamanan pangan dalam proses produksi. Langkah preventif ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan resiko keamanan pangan sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat. Selain pengawasan, Balai POM di Sofifi terus membangun koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, optimalisasi pangan lokal dalam program MBG dinilai dapat membuka peluang bagi sektor pertanian dan pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok pangan. Sementara itu, saudara, puluhan tahun warga Pulau Makian, Halmahera Selatan menunggu akses jalan yang menghubungkan permukiman dan sentra aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana respon Gubernur Sally Juanda saat berkunjung ke pulau tersebut? Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah kalau untuk kunjungan kerja tidak.
2: Jadi puluhan tahun jalan lingkar Pulau Makian dinantikan masyarakat. Jalan yang diharapkan membuka akses antar kawasan permukiman, pertanian hingga pusat aktivitas warga selama ini belum sepenuhnya terwujud. Harapan itu kembali mencuat saat Gubernur Maluku Utara Sally Juanda turun langsung ke Pulau Makian Halmahera Selatan pada Rabu 23 September 2026. Sally datang bersama PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar dan Kepala Inspektorat Maluku Utara Agus Rianto. Kehadiran rombongan pemerintah provinsi menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. Kepala Desa Dauri Hasan Al-Hadad mengatakan, kunjungan kerja gubernur ke desanya menjadi peristiwa yang baru pertama kali terjadi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk.
1: Dalam ingatan saya, Provinsi Maluku Utara terbentuk sudah 22 tahun, baru kali ini ada kunjungan kerja gubernur di Desa Dauri. Sebelum itu, gubernur-gubernur yang sebelumnya nanti datang kampanye baru singgah, kalau untuk kunjungan kerja tidak. Jadi ini satu kehormatan yang luar biasa bagi kami masyarakat Dauri.
2: Hasan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di desa tersebut. Dari 175 rumah yang ada, masih terdapat 15 rumah yang dinilai belum layak huni. Usulan bantuan rumah layak huni, kata Hasan, bahkan telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten selama sekitar 8 tahun, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Selain perumahan, masyarakat juga membutuhkan akses jalan tani. Di belakang desa Dauri terdapat sekitar 18 km jalan tani. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah membuka sekitar 6 km. Namun masih terdapat ruas yang membutuhkan penanganan segera.
1: Ya, tapi ada 2 kilo yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masyarakat punya pelayanan di dalam hutan. bencana itu.
2: Menanggapi kebutuhan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda menyebut ruas jalan dari Peloli menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 km akan dikerjakan pada tahun 2027. Pembangunan ruas tersebut juga menghadapi kebutuhan sekitar 40 jembatan. Menurut Sherly, kebutuhan jembatan itu telah diusulkan masuk dalam program Jembatan Merah Putih yang dikerjakan TNI. Survei awal disebut telah dilakukan untuk menentukan jembatan yang menjadi prioritas. Sherly menegaskan, jembatan rusak akibat banjir akan menjadi salah satu prioritas penanganan. Bagi masyarakat Pulau Makian, rencana pembangunan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang terhadap akses jalan dan jembatan yang lebih layak. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun budaya tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi karakteristik dari daerah kepulauan. Berikut laporan Davi Baba.
3: Masyarakat Maluku Utara diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang menjadi bagian dari karakteristik wilayah kepulauan. Peneliti Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun, Rahmi Ahmad, mengatakan Maluku Utara memiliki beragam potensi bencana termasuk gempa bumi. Karena itu, kesiapsiagaan perlu menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmi, masyarakat tidak perlu merasa khawatir berlebihan terhadap istilah megatrust atau potensi gempa besar. Yang lebih penting, kata dia, adalah memahami risiko dan mengetahui langkah-langkah sederhana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Rahmi menjelaskan hingga saat ini para ahli belum dapat memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi. Namun pengetahuan tentang wilayah rawan gempa dan upaya mitigasi terus dikembangkan agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan.
4: Masyarakat jangan terlalu apa begitu, ini bencana apa lagi nih, jenis baru nih megatrust. Padahal itu cuma sebuah istilah yang dilebatkan pada ahli memberikan istilah bahwa akan terjadi sebuah guncangan besar. Tetapi saya lebih menekankan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita menyadari bersama bahwa kita orang ini hidup di dalam sangkarnya bahaya, Pak. Bencana, Pak, ya. Sebutlah bencana karena gempa itu cuma salah satu dari sejumlah, bahkan di dalam dokumen itu ada 13 bahkan atau 12 bahkan yang selalu hidup bersama kita di Maluku Utara ini. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kita harus bagaimana-bagaimana, tetapi bikin bagaimana supaya kita harmoni bersama bencana yang bakal datang. Jadi jangan panik dengan istilah megatrust, lebih baik kita sadari kehidupan kita hari-hari bahwa kita ini selalu siap siaga untuk menghadapi khususnya gempa ini yang tadi dibilang potensi itu selalu saja ada.
3: Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya tangguh bencana melalui edukasi, latihan, serta pemahaman terhadap langkah-langkah keselamatan. Hal senada disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Eriksana Yasa. Menurut Erik, sapaannya, masyarakat Maluku Utara perlu mengenali karakteristik wilayahnya, termasuk memahami langkah evakuasi mandiri, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
5: Pertama, untuk di daerah Maluku Utara, itu harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Apa sebabnya saya di sini tekankan evakuasi mandiri? Karena

0: sebelah barat itu kurang dari 10 menit.
1: Erik menambahkan pelatihan dan simulasi secara berkala menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dengan memahami jalur evakuasi, mengenali tanda-tanda alam, serta membiasakan latihan bersama, masyarakat akan lebih siap dan tenang dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga diharapkan terus memperkuat edukasi kebencanaan agar budaya siap siaga semakin tumbuh di tengah masyarakat. Davi Baba melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pertandingan sepak bola kelompok U12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir besok. Selengkapnya disampaikan reporter Carmen Samuda.
3: Pertandingan sepak bola kelompok U12 Zona 1 yang diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kepulauan Sula dijadwalkan berakhir pada Jumat 25 September 2006. Ketua Panitia Rahmat Gailea mengatakan sebanyak 20 tim yang mengikuti kompetisi di zona 1 akan memperebut posisi 10 terbaik yang nantinya mewakili zona 1 itu sendiri. Selain itu, untuk zona 2 juga akan diikuti 20 tim yang dibagi ke dalam 5 grup. Dari hasil pertandingan tersebut ada 10 tim terbaik untuk mewakili zona 2. Selanjutnya keterwakilan zona 1 dan 2 akan kembali bertanding untuk merebut juara di Desa Falabi Sahaya, Kecamatan Mongoli Utara.
4: Dari 20 ke-11 dibagi 50. Jadi ada 10 tim terbaik yang mewakili zona 1 di zona 2 itu di Palembang Sahaya.
3: Sementara pelaksanaan pertandingan di zona 2 masih menyesuaikan dengan kesiapan panitia setempat. Jika seluruh persiapan telah rampung, pertandingan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
4: Sampai final itu bulan Oktober bulan depan ini. Nah, cuman finalnya nanti sampai selesai di tanggal berapa itu belum. Terus juga masih melihat jadi waktu yang pas. Intinya bulan Oktober sudah selesai.
3: Rahmat menyatakan pertandingan sepak bola U12 tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan bagi pesepak bola usia dini di Kepulauan Sula, sekaligus memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teddy Mutase Maririn dengan DS Editor Wahyu Diyahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo Sahabat Budaya. Pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Ini bersama Toran di Sapa Kiraha sampai nanti di jam 8 pagi. Sahabat Budaya, Torang so bergabung tadi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate ya, disiarkan Warta Berita Pagi Sahabat Budaya. Dan torang pagi hari ini juga hadirkan ya ragam informasi untuk Wani semua, dan pastinya untuk lagu-lagu hiburan pagi hari ini torang akan terus hiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Ada beberapa informasi juga terus siapkan ya untuk Wani semua Sahabat Budaya. Pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Sukurdofur orang terus bersama dengan perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, personel Polsek Sulawesi Barat bersama Pospol Sulawesi Selatan dan masyarakat bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Wai Mapai, Desa Fuata, Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Sahabat budaya, kebakaran diketahui terjadi setelah adanya pembakaran rumput di lahan yang akan dijadikan kebun baru ya pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur. Api yang semula diperkirakan telah padam kembali membesar dan menyebar ke area kebun warga. Mendapat informasi tersebut, warga bersama aparat kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Sekitar 60 warga Desa Fuata turut membantu memadamkan api setelah adanya pengumuman dari pemerintah desa melalui masjid. Sahabat budaya, berkat kerjasama dan kesigapan warga bersama personel kepolisian, api berhasil dipadamkan secara keseluruhan ya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Lokasi kebakaran berada sekitar 3 km dari permukiman warga sehingga tidak sampai mengancam kawasan permukiman. Akibat kejadian tersebut, sekitar 20 pohon cengkeh dan 1 pohon manggis berusia kurang lebih 2 tahun milik warga mengalami kerusakan. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan sekitar 300 meter. Dari keterangan awal yang dihimpun petugas, api diduga berasal dari sisa pembakaran rumput di lahan kebun baru. Petugas juga telah meminta keterangan dari 2 orang yang diduga melakukan pembakaran serta sejumlah saksi untuk mengetahui secara jelas kronologi dan penyebab kejadian, sahabat budaya. Di mana Kapolres Kepulauan Sula KBP Hanres mengapresiasi respon cepat personel kepolisian bersama masyarakat dalam menangani karhutla tersebut. Kapolres menegaskan bahwa Polres Kepulauan Sula akan terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla melalui edukasi dan imbauan kepada masyarakat ya, untuk sekaligus melakukan penanganan apabila ditemukan kejadian kebakaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat.

0: jadi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.

TBS Subajo Sahabat Budaya, menjelang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia Poltekpin tahun 2026, jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Hukum melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada Kamis 24 September 2026. Koordinasi berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, dan turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta tim dari BPSDM Hukum. Pertemuan tersebut membahas kesiapan pelaksanaan SKD yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 sampai dengan 26 September 2026. Sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain dukungan teknis dan administratif serta kesiapan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa koordinasi dan kesiapan perlu dilakukan sejak sebelum pelaksanaan tes. Hal tersebut diperlukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, BPSDM Hukum dan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara juga menyelaraskan kebutuhan dukungan selama pelaksanaan SKD, di mana koordinasi lintas unit dilakukan untuk memastikan aspek teknis, administratif, serta dukungan di lokasi dapat dipersiapkan dengan baik. Sahabat Budaya, pelaksanaan SKD merupakan salah satu tahapan dalam proses seleksi calon peserta didik Poltekpin. Kesiapan penyelenggara menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan seleksi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara memastikan dukungan terhadap pelaksanaan SKD Poltekpin pada tanggal 25 sampai dengan 26 September 2026, sehingga seluruh tahapan seleksi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara menyatakan operasi penangkapan terhadap 5 tersangka kasus dugaan pembunuhan, pembakaran hingga penyerangan yang terjadi dalam konflik antar warga desa Siben Popo dan desa Banemo, Kecamatan Patani Barat pada April lalu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Bahkan dalam operasi penangkapan yang dilakukan tim gabungan tersebut tidak menggunakan peluru tajam melainkan peluru karet dan hampa. Hal tersebut ditegaskan langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Maluku Utara Kombes Pol IGD Putu Widiana didampingi Kapolda Irjen Pol Arif Budiman hingga Wakapolda Brigjen Pol Slamet Haryadi saat memimpin konferensi pers operasi penangkapan tersangka di Patani Barat. Penggunaan peluru karet dan hampa saat operasi penangkapan yang dilakukan sebagai sarana pengendalian situasi yang penggunanya merupakan pilihan terakhir apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa masyarakat maupun petugas saat melaksanakan operasi. Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, tidak membangun stigma terhadap kelompok manapun, serta memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kapolda juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 7. Saya Tasnim sampaikan syukur dofu sampai torhambakudapa lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabea subaco.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dona Jawa dari Alan Darmawan, spesial untuk Ngoni semua yang saat ini masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Selamat pagi, selamat bergabung sahabat budaya Ngoni yang baru bergabung bersama dengan torang pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Sahabat budaya puluhan tahun warga Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menunggu jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dan sentra aktivitas mereka. Jalan lingkar pulau selama bertahun-tahun lebih banyak hidup sebagai harapan daripada kenyataan. Harapan ini kembali muncul ketika Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengunjungi Pulau Makian pada Rabu kemarin, 23 September 2026. Bukan hanya datang menemui warga, Sherly membawa serta PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, Kepala Inspektorat Agus Rianto, untuk melihat langsung persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat ya. Sahabat budaya, rombongan berangkat dari Pelabuhan Residen Ternate sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Timur menggunakan 2 speedboat menuju Desa Dauri. Kedatangan gubernur disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan hingga ke lokasi pertemuan. Ada satu penyambutan yang mencuri perhatian, bukan bunga yang dikalungkan kepada gubernur, melainkan buah kenari yang dirangkai satu persatu menjadi kalung. Sahabat budaya, kenari bukan sekedar simbol penyambutan, bukan buah tersebut merupakan salah satu komoditas yang berasal dari Pulau Makian ya, dan menjadi bagian dari sumber penghasilan warga. Bagi Sherly dan rombongan, kalung kenari ini menjadi pengingat bahwa persoalan pembangunan di Pulau Makian tidak bisa dilepaskan dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Di Desa Dauri, Sherly bersama anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, melihat langsung kondisi jalan dan jembatan yang memprihatinkan. Akses menuju sejumlah kawasan masih berupa jalan setapak ya. Di beberapa titik warga harus melintasi jalur tanpa jembatan. Ketika hujan turun dan aliran air membesar, akses ini menjadi persoalan serius, terutama bagi anak-anak sekolah. Salah satu yang terdampak adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Selatan. Sekolah tersebut memiliki 104 siswa, sahabat budaya. Bagi warga, jembatan bukan sekedar proyek konstruksi, jembatan menentukan apakah anak-anak dapat berangkat sekolah ketika hujan, apakah hasil kebun bisa dibawa keluar, dan apakah layanan dasar dapat menjangkau permukiman yang berada di bagian lain pulau. PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto mengatakan kebutuhan jembatan di kawasan tersebut telah diusulkan melalui program Jembatan Merah Putih Presisi yang akan dikerjakan TNI. Gubernur Sherly Juanda mengatakan pembangunan jalan dari Desa Ploli menuju Mailoa sepanjang sekitar 8 km direncanakan dikerjakan pada tahun 2027. Pekerjaan tersebut tidak berdiri sendiri karena membutuhkan pembangunan puluhan jembatan. Sahabat budaya, dari kebutuhan tersebut, pemerintah telah mengusulkan pembangunan jembatan melalui program Jembatan Merah Putih yang dilaksanakan TNI. Tim survei disebut telah turun ke lapangan. Pemerintah selanjutnya akan menentukan titik yang paling mendesak untuk didahulukan. Sahabat budaya, di Desa Dauri, Kepala Desa Hasan Al-Hadad yang menyampaikan masih ada 15 rumah dari total 175 rumah warga yang belum layak huni. Pemerintah desa telah berulang kali mengusulkan bantuan perbaikan rumah melalui pemerintah kabupaten selama sekitar 8 tahun. Sahabat budaya, jalan tani di belakang Desa Dauri memiliki panjang sekitar 18 km. Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten baru membangun sekitar 6 km ya. Masih terdapat ruas yang harus diselesaikan agar warga dapat mengakses lahan pertanian mereka. Menurut Hasan, setidaknya 2 km jalan tani sangat dibutuhkan untuk membuka akses masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan. Sahabat budaya,
Aspirasi warga kemudian melebar ke kebutuhan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, di mana pemuda meminta lapangan sepak bola diratakan agar dapat digunakan dengan nyaman. Warga juga menyampaikan kebutuhan air bersih termasuk penambahan bak penampungan. Serli merespon berbagai persoalan ini dengan meminta organisasi perangkat daerah terkait menindaklanjuti ya, di mana Dinas PUPR diminta menangani persoalan infrastruktur. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyangkut rumah layak huni, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kebutuhan masyarakat pesisir, serta Dinas Pendidikan untuk persoalan yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Dari Desa Dawori, kunjungan berlanjut ke Desa Rabudayo. Aspirasi yang muncul tidak jauh berbeda. Jalan Tani, Jalan Lingkar Pulau Makean, dukungan peralatan dan badan perahu bagi nelayan hingga kebutuhan air bersih. Rangkaian permintaan ini memperlihatkan ya, satu persoalan yang sama bagi masyarakat di pulau kecil, di mana infrastruktur bukan sekedar pembangunan fisik, jalan menentukan akses ekonomi, jembatan menentukan mobilitas anak sekolah, air bersih menentukan kualitas hidup. Sementara dukungan untuk nelayan berkaitan langsung dengan sumber pendapatan keluarga. Karena itu kunjungan Serli ke Pulau Makean menjadi ujian lanjutan bagi pemerintah daerah untuk mengubah daftar aspirasi menjadi pekerjaan yang benar-benar terlihat di lapangan. Khusus jalan dan jembatan, pemerintah sudah menyebut rencana pembangunan jalan Plouli Mailoa sepanjang 8 km pada tahun 2027 serta kebutuhan 40 jembatan yang telah diusulkan melalui program Jembatan Merah Putih Presisi. Bagi warga Makean, angka kilometer dan jumlah jembatan ini bukan sekedar data perencanaan. Di baliknya ada perjalanan menuju sekolah, kebun yang harus dijangkau, hasil pertanian yang harus dibawa ke pasar, dan kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses ya. Setelah berdialog, Serli masih menyempatkan diri memenuhi permintaan warga untuk berfoto bersama warga yang telah lama menunggu kedatangan pemimpin mereka bergantian mendekat. Kunjungan ini pun berakhir bukan dengan sekedar seremoni, melainkan dengan daftar pekerjaan yang harus ditindaklanjuti pemerintah.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kobro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kobro Saya dianggap keramat, eksistensi Kobro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kobro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kobro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kobro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

95,1 FM Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung sahabat budaya Ngoni yang baru bergabung bersama dengan Torang pagi hari ini yang mendengarkan di 95,1 FM ya, di aplikasi RRI Digital ya, lewat streamingnya Perempat Ternate. Dan sahabat budaya, pagi hari ini masih kita hadirkan ya lagu-lagu hiburan untuk Ngoni semua, dan pastinya dengan rangkaian informasi ya di jam 8 lebih 7 menit ya, di baca rita pagi sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi sahabat budaya. Dan cuaca pagi hari ini terpantau cerah sahabat budaya, semoga kecerahan cuaca pagi ini ya terdampak di sahabat budaya. Semoga selalu cerah, ceria dan bahagia ya sahabat budaya. Dan tentunya untuk pagi ini ya, yang mau sapa-sapa toran di WhatsApp juga boleh, silakan ya. Ataupun Ngoni yang mau tukar informasi juga boleh sahabat budaya di 3126518 ya. Boleh di 08219526695. Dan WhatsAppnya Perempat Ternate tidak pernah orang ganti ya, dengan nomor yang sama 08539853 3951. Pagi hari ini sahabat budaya, selamat weekend ya. Untuk hari ini semoga selalu dimudahkan dan diberikan keberkahan ya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya ya sahabat budaya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Ambor janji dari Gaya Ode sahabat budaya, spesial untuk Ngoni yang setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate.

0: tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
1: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Sekurdavo doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, prestasi generasi muda Maluku Utara kembali menembus panggung nasional melalui ajang Adu Jaknas 2026, di mana pasangan duta generasi berencana atau Genre Maluku Utara 2025, Lentera, meraih penghargaan nasional. Lentera merupakan pasangan Lasul dan Areta yang mewakili Maluku Utara dalam ajang tersebut ya. Lasul berhasil meraih penghargaan Duta Genre Motivator Putra tingkat nasional tahun 2026. Penghargaan ini diraih dalam apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja Nasional atau Adu Jaknas 2026, di mana ajang tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa 23 September 2026 dengan peserta dari 38 provinsi. Di panggung nasional, Lentera turut menyuarakan aspirasi dan berbagai isu yang dihadapi remaja Maluku Utara, di mana capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemuda daerah berkompetisi melalui kreativitas dan peran positif bagi generasi sebaya. Sahabat budaya, di mana PLT Kepala Perwakilan Kemenduk Kebangga atau BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu mengapresiasi pencapaian Lentera ya. Ia menilai prestasi tersebut mencerminkan semangat generasi muda yang berani mengambil peran dan menghadirkan aksi nyata. Ansar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung perjuangan Lentera selama mengikuti ajang nasional tersebut. Ia berharap pasangan tersebut terus membawa semangat generasi berencana kepada remaja khususnya di Maluku Utara. Sementara itu, Lasul dan Areta menyampaikan rasa syukur atas doa serta dukungan masyarakat Maluku Utara. Mereka juga mengapresiasi dukungan jajaran BKKBN Maluku Utara yang terus memberikan motivasi selama proses kompetisi. Prestasi Lentera diharapkan mendorong remaja Maluku Utara untuk terus berkarya dan merencanakan masa depan ya. Mereka juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Soy Pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

Ring Malayang dari Rama Arif Sahabat Budaya, lagu spesial untuk Noni yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Bagaimana pagi hari ini Sahabat Budaya, untuk Noni semua ya.

yang lagi beraktivitas ya, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Kota Ternate mengevaluasi pelaksanaan program KUSTA di seluruh puskesmas selama 2 hari. Ya, sahabat budaya, evaluasi ini berlangsung dari tanggal 22 hingga 23 September 2026 di Meeting Room Grand Macang Hotel Ternate. Pertemuan dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Fathia Suma. Kegiatan menghadirkan senior konsultan TA sekaligus program manager NLR Indonesia, Dr. Teki Budiawan. Peserta terdiri atas Kepala Seksi dan Wasor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, hadir pula Kepala Puskesmas penanggung jawab program KUSTA, serta perwakilan Perhimpunan Makuhida, sahabat budaya. Dr. Fathia Suma mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil berbagai kegiatan penanggulangan KUSTA ya, di mana pertemuan tersebut juga membahas hambatan, solusi, wawasan, serta penguatan komitmen petugas dalam menangani KUSTA. Sahabat budaya, pada Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 64 kasus KUSTA baru di Kota Ternate. Dari jumlah tersebut 7 merupakan kasus anak dan 2 kasus mengalami disabilitas tingkat 2. Di mana pemerintah Kota Ternate bersama NLR telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus KUSTA. Upaya ini meliputi pelatihan petugas, bimbingan teknis, pengobatan MDT, serta pemantauan pasca pengobatan. Program lainnya berupa pemberian obat pencegahan KUSTA atau komoprofilaksis ya. Ini menggunakan metode blanket, sahabat budaya. Meski berbagai langkah telah dilakukan, temuan kasus KUSTA di Kota Ternate masih tergolong tinggi. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Wirda Albar, mengatakan evaluasi bertujuan memperkuat komitmen kepala puskesmas dan petugas. Evaluasi juga mengidentifikasi capaian, tantangan, serta pembelajaran selama pelaksanaan program KUSTA. Menurut Wirda, pertemuan ini turut meningkatkan pengetahuan petugas KUSTA dan dokter praktik mandiri. Materi mencakup tata laksana kasus serta program KUSTA yang diharapkan diterapkan di Kota Ternate. Kegiatan juga mendorong peningkatan peran bidan desa dalam pelaksanaan bina desa sahabat KUSTA. Sejumlah narasumber turut memberikan materi termasuk Dr. Mariam S. Dogio, SPDF, Ketua ID Kota Ternate ya. Materi lainnya disampaikan Kasubag Perencana Dinas Kesehatan Kota Ternate dan Ketua Perhimpunan Makuhida Kota Ternate. Evaluasi diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus meningkatkan koordinasi penanggulangan KUSTA di tingkat puskesmas.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang. Lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.